Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

Masih di Pro 2 FM ternyata teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang lagi pada bersantai, yang lagi pada dengan berbagai aktivitas lah ya pagi hari ini teman Pro 2. Mau menyapa dulu teman Pro 2 yang lagi nonton di TikTok kita juga ya, ada waduh ini namanya disingkat-singkat nih. Kak Yuda Saputra, waduh, nggak tahu nih namanya siapa ya, disingkat-singkat. Halo, selamat bergabung ya teman Pro 2. Anyways, kita lagi ada ngopi ngobrol pagi, bukan ngopi minum kopi, bukan ya. Kita lagi ada ngopi, lagi ngomongin soal, ini kan jelang 17-an nih ya teman Pro 2. Dan lagi rame banget tuh di media sosial sama kayak ada larangan-larangan gitu kan teman Pro 2. Soal hadiah lomba 17-an yang nggak boleh pakai uang pendaftaran, katanya dari MUI itu ini ya masuk kategori judi masuk kategori judi teman Pro 2. Nah, dan kalau dari kamu sendiri ya di momen 17 Agustus tuh apa sih yang paling kamu tunggu, yang paling kamu nantikan? Kalau aku sih paling tunggu adalah dari momen 17 itu paskibrakanya sih teman Pro 2. Karena setiap ini ya, setiap 17 pagi itu pasti aku datang ke lapangan Salero. Kalau kita kan upacaranya di lapangan Salero ya teman Pro 2, apalagi semangat banget kalau misalkan ada sekalian dinas gitu kan, lagi siaran juga berarti nyambi gitu. Karena depan kantor banget nih kan, udah langsung pelataran gitu kan, halaman ini lapangan lah ya, lapangan Ngaralamo atau lapangan Salero yang biasanya dijadikan sebagai tempat atau lokasi upacara 17 Agustus teman Pro 2. Nah, dan itu satu momen yang paling aku tunggu. Terus momen yang paling aku tunggu lagi ketika 17-an itu adalah lomba-lombanya sih teman Pro 2. Gak bisa dipungkirin ya, dari dulu sampai sekarang pastinya lomba-lomba tuh pasti bakal kita tungguin banget. Jujur dulu aku paling jago makan kerupuk. Paling jago, aku selalu juara kalau makan kerupuk. Kalau gak makan kerupuk berarti balap karung cuy. Nah, kalau dari kamu sendiri di momen 17-an tuh apa sih yang paling kamu tunggu-tunggu teman Pro 2? Boleh banget gabung sama aku tungguin ya. Sambil kasih lagu-lagu kemerdekaan kita juga nih ya, lagu-lagu kebangsaan ya, untuk lebih menumbuhkan rasa nasionalisme. Aku, kamu, teman Pro 2 semuanya deh. Pagi hari ini ada Wonderland Indonesia by Ariel Firaf featuring sama Novia Bamit. Enjoy!

bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan

Yes, kita masih di ngopi ngobrol pagi ya teman berdua. Ini dari, waduh, ini sorry banget nih baru kembali menyapa ya teman berdua. Dari Kak Sunflower yang masih aja ya pantengin dari tadi nih. Ini sambil aku, karena kita baru mulai live baru nih ya, versi yang lebih pakai kamera gitu ya, udah gak pakai HP lagi. Ya nyambi nyari-nyari gitu kan, mempelajari hal-hal baru bagi hari ini ya. Anyway, teman berdua tadi ada dari aku PR PNRM ya. Aku perempuan, bukan juga sih namanya siapa. Katanya mau dengerin Nabila Taki ya, cegel udah ya. Udah aku play tadi dan kita mau menyapa dulu. Halo Kak Ana, selamat pagi. Kak Sunflower, gimana harinya? Aduh, bukan matahari banget nih. Semoga hari-hari kamu juga selalu bersinar ya. Tapi nggak, jangan terlalu bersinar karena matahari di luarnya udah benar-benar bersinar banget nih ya Kak Sunflower ya. Tolong. Nanti semua cahaya kamu yang ambil. Halo Kak Anissa, selamat bergabung, selamat dengerin Pro 2 FM Ternate. Kita lagi ngomongin momen 17 Agustus, apa sih yang paling kamu kangenin, yang paling kamu rindu gitu ya. Setiap tahun tuh pasti kamu menanti banget nih, oh, pokoknya aku harus tungguin ini momen ini, pokoknya harus jadi momen yang paling pokoknya aku harus ada di momen tersebut. Nah kalau aku tadi kan bilang setiap 17-an ya, 17 Agustus aku pengen banget ngelihat paskibraka ya, itu mengibarkan bendera merah putih, selalu suka banget aja ngelihat pasukan pengibar bendera pusaka ini tuh kayak mereka gagah-gagah dan cantik-cantik gitu kan. Ini tuh momen yang paling aku tungguin. Tapi selalu pagi, karena kalau sore penurunan tuh kayak jarang banget aku nonton ya. Pasti pagi gitu, detik-detiknya ya. Karena kalau sore kan gak terlalu yang bikin deg-deg juga gitu kan teman Pre2. Nah dan salah satu momen yang paling ditunggu juga selain itu adalah ya tidak lain dan tidak bukan ya momen lomba-lomba 17-an itu tadi teman Pre2. Lomba-lomba 17-an yang memang selalu jadi momen yang kita tunggu-tunggu gitu, entah itu untuk lomba-lombanya atau kita yang cuman yang dulu selalu ikut tapi sekarang hanya sebagai penonton doang, atau bahkan mungkin sekarang kamu yang excited banget buat majuin nih anak kamu buat ikut lomba 17-an. Mungkin kayak gitu kali ya teman Pre2. Kalau di kelurahan aku sih aku gak tahu ya tahun ini bakal ada atau enggak. Cuman biasanya sih tiap tahun tuh pasti bakalan ada ya teman Pre2. Cuman gak tahu yang kali ini tuh bakal ada atau enggak. Aku ingat banget beberapa tahun yang lalu pernah ada juga kan lomba 17-an di kebetulan kayak dibikinnya tuh di gang aku gitu ya. Jadi kayak anak-anak yang ikut lomba juga anak-anak yang ada di gang aku aja di situ. Terus momen lucunya, jadi kayak waktu itu kan lombanya anak-anak kan teman Pre2, nggak mungkin dong kita suruh dia panjat pinang. Jadi waktu itu karena di belakang rumah itu banyak pohon pisang, jadi itu panjat pisang bukan panjat pinang teman Pre2. Tapi seru banget. Jadi hadiahnya itu ya paling peralatan-peralatan sekolah, tumbler, tempat makan, ada amplop juga teman Pre2. Kalau nyabut bendera ngambil semua tuh, waduh, tapi seru banget ya, seru banget pokoknya. Apakah pohon pisangnya diolesin sama pelicin-pelicin? Iya pasti dong, itu yang bikin seru soalnya ya. Itu yang bikin seru. Halo selamat pagi, kita sapa-sapa dulu nih, ada Kak Taufik Rahman ya, selamat pagi Kak Taufik. Terus ada Kak Oman. Halo Kak Oman. Kak Oman gimana sih? Halo Oman, ada Fel juga, ada Nai sedang libur. Kamu sedang libur? Libur apa nih? Libur apa dulu nih? Libur, kalau libur sekolah kan enggak mungkin ya. Ya lagi atau jangan-jangan kamu libur sendiri nih kan, Nai. Waduh, tapi kasih tahu dong ya yang pengen gabung boleh banget nih kasih tahu ke aku. Kira-kira momen 17-an yang paling kamu kangenin, yang paling kamu rindukan setiap tahun, yang paling kamu tunggu-tunggu tuh apa nih teman Pre2? Karena aku tungguin ya sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Wih, kena katanya dia ini dibilang katanya meliburkan diri.
meliburkan diri, gak apa-apa sih ya. Kadang-kadang kalau udah capek banget ya sama satu pekerjaan atau sama satu aktivitas ya, ya mending itu sih, meliburkan diri sendiri itu lebih baik ya, daripada daripada kamu mengerjakan tapi moodnya swing banget ya. Ya udah, mending meliburkan diri aja. Boleh Oman request lagu, boleh, mau request lagu apa, walaupun sekarang belum jamnya request ya, tapi spesial aja buat Oman yang lagi dengerin Pro 2 FM Ternate ya, kan silang puterin ya, sambil nungguin juga nih yang pengen gabung ya. Kira-kira kalau Kak Nai, ada Oman juga, ada Kak Fel, ada Kak Sunflower yang pengen gabung juga, kira-kira mau di momen apa gitu ya, momen 17-an apa yang paling kamu rindukan. Ini ya dari Oman katanya Wako Koliho. Waduh, sayangnya di Pro 2 tidak ada lagu daerah nih Oman. Nanti coba Oman kalau mau request lagu daerah ke Pro 4 tuh ya, bisa di 95,1 ya Oman ya. Oke, okay. Yaudah deh, jelang kasih dulu lagu-lagu spesial kemerdekaan buat teman Pro 2 pagi hari ini. So enjoy aja Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Thank you.

rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas, kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Masih di Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu. Dating ngopi kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Sampai di sini aja dulu kayaknya nih ya, karena bentar lagi kita udah mau info Pradua ya. Dan kamu yang udah ikutan gabung di ngopi kita, ngobrol-ngobrolnya seru banget. Sorry banget nih yang tadi udah gabung di TikTok live kita. Saat ini memang lagi ada maintenance dulu ya, teman Pradua, karena memang kita baru aja mulai live baru ya. Dan masih ya nyambi ya, nyambi untuk diperbaiki lagi, lebih biar lebih oke gitu ya. Nanti banyak-banyak masukan-masukan juga ya dari teman Pradua juga. Jadi ya udah, aku pamit dulu dari Spada. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Pradua FM Ternate di 96.7, yang udah dengerin melalui aplikasi RRI Digital atau yang lagi dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id. Jalan pamit dulu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Repro 2 bersama saya Jiran Resi Amalia. Kita awali dengan informasi entertain. K-pop Diamond Hunter kekar di top 10 Netflix 60 pekan beruntun. K-pop Diamond Hunter membuktikan pesonanya masih kuat dengan bertahan di chart bergengsi Netflix. Film pemenang Piala Oscar tersebut sanggup bertahan di top 10 movie Netflix global pada pekan ini. Berdasarkan data terbaru dari Netflix dalam periode 3 hingga 9 Agustus 2026, K-pop Diamond Hunter menempati posisi 6 dengan 3.300.000 views dan 5.500 hour views. Posisi tersebut sesungguhnya membuat K-pop Diamond Hunter turun satu peringkat dibandingkan pekan sebelumnya, tapi hal tersebut tidak melunturkan daya tahan dari film tersebut. Itu dikarenakan K-pop Diamond Hunter sukses bertahan di top 10 movie Netflix global selama 60 pekan berturut-turut sejak dirilis Juni 2025. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2, Messi kembali ke Inter Miami, duduk di bangku cadangan usai berduka. Lionel Messi kembali bergabung dengan Inter Miami setelah melewati masa berduka atas meninggalnya sang ayah George Messi. Messi masuk dalam daftar pemain cadangan Inter Miami saat menghadapi Lyon dalam pertandingan Leagues Cup 2026 di Stadion New Miami pada hari Kamis 13 Agustus. Kabar kembalinya Messi langsung mendapat perhatian dari para penggemar. Sejumlah netizen menyebut kehadiran Captain Timnas Argentina tersebut melalui pesan di kolom komentar Instagram Inter Miami. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti pada pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Saya Jiran Reski Amalia. Terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh,

Tepat hari ini, 17 Agustus 2019, sejarah penting akan mengalir di negara kita. Mari kita tunjukkan betapa indahnya negeri ini. Beriman.

Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah

0: JFM RRI Pro 2 ternyata teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, dan masih menunggu teman Pro 2 yang pengen ikutan buat gabung ya. Kasih tahu kamu pengen dengerin lagu apa sih pagi ini, teman Pro 2, yow. Kita ke siapa lagi nih? Wait. Wah, rame banget nih ya. Ini dari Zahra, mau dengerin Sabrina Leonor ya. Haha, seperti biasa lah ya, teman Pro 2. Pasti selalu diserang ya sama pasukan Sabrina. Kemudian ini ada dari Tia, requestnya yang sama juga. Terus ada dari siapa lagi nih? Atulnia ya, ini request yang sama juga. Terus dari siapa lagi? Galuh, dari Rike ya, dan juga ada dari Maria, dari siapa lagi nih? Ramai banget ya pagi ini ya. Gak ada nama pengirimnya lagi. Dari Tasya. Terus dari gak ada nama pengirimnya lagi. Oh, dari Aulia. Oke, okay. Requestnya yang sama semuanya ya, Sabrina dengan haha. Sabrina nantinya bakalan di play ya. Jadi tenang aja, pokoknya kamu stay tune aja ya, pokoknya teman berdua. Tapi sebelum kita ke Sabrina, aku mau ngajakin kamu dulu buat dengerin ini ya, satu lagu yang pengen ajak kamu buat jalan-jalan ya. Tapi kali ini gak dengan sepatu roda, tapi naik angkot. Dari Nona dengan Hong, spesial buat kamu teman.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

0: 107.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, ada keabadian ya, dari lagu lama banget ya, Reza Artamevia dibawain lagi sama Alan Anderson, teman Pro 2. Dulu aku bilangnya Alan Anderson. Alan Anderson, teman Pro 2 ya. Yes. Dan kita masih ada lagu-lagu bagus masih di Pro 2 Hitlist ya. Dan di pukul 10:47 waktu Indonesia Timur. Kan di Salero juga lagi ramai banget karena dari pagi tadi ya. Lagi ada gladi persiapan 17 Agustus ya di lapangan Salero dari pemerintah Kota Ternate, teman Pro 2 ya. Ramai banget, jadi makanya kayak jalan juga pagi tadi tuh ada sempat ditutup juga ya. Tapi sekarang kayaknya udah bisa, cuman memang masih ada dinas perhubungan yang masih berjaga-jaga juga nih, teman Pro 2 ya. Hati-hati dalam perjalanan kamu ya. Jalan juga mau pamit, thank you banget buat kamu yang udah nemenin, udah dengerin juga Pro 2 FM Ternate sampai di jelang pukul 10 pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Aku bacain lagi yang udah ikutan gabung pagi hari ini ya. Ada siapa lagi? Kayaknya sama juga ya yang ikutan request tadi. Terakhir juga ada dari Kak Salma, katanya mau dengerin Sabrina. Tapi udah ya, udah di play. Dan selanjutnya ini ada dari Sebentar ya. Boleh ya. Dari Caca. Selamat pagi Pro 2, selamat beraktivitas Kak Zilan dan semua yang lagi dengerin. Kalau masih bisa ikutan Pro 2 Hitlist, mau dong Kak dengerin lagunya Olivia Rodrigo Go, yang judulnya apa ya, coba. Olivia Rodrigo, Drop That. Oke, nanti bakalan di play ya. Dan satu lagi terakhir, ini dua requestan terakhir ya, teman Pro 2, dari Caca. Dan ini ada dari Ardila, namanya. Hai Kak Ardila, katanya dia mau dengerin lagunya Siapakah Dia. Hey, siapa dia. Emang agak-agak ya gue ya, teman Pro 2. Perunggu katanya, perunggu lagu apa? Perunggu dengan pikiran yang matang. Oke deh, berarti ini dua lagu penutup kita di Pro 2 Hitlist kali ini. Thank you banget buat kamu yang udah ikutan gabung ya, udah dengerin juga sampai jam segini. Thank you. Nantinya di siang hari ini pukul 12 kamu bakalan ditemenin sama Kak Tri Ismail ya, sampai di pukul 6 sore nantinya. Jangan pamit dulu, jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Banyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

Kita di Santai Siang Pro 2 ternyata ada Tri Ismail yang akan jadi teman kamu. Teman Pro 2, aku bakal jadi teman kamu sampai jam 6 sore aja. Karena kita bakal ada di Santai Siang dan bahkan ke sore ceria. Dan aku juga mau informasiin buat kamu nantinya untuk hari ini, Teman Pro 2 di pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 13 waktu Indonesia Timur, kamu nanti bakal mendengarkan siaran berjaringan secara langsung untuk soft launching transformasi kreator Indonesia. Dan ini nanti bakal bisa kamu dengarkan di seluruh Pro 2 seluruh Indonesia. Teman Pro 2, sekali lagi di pukul 13 waktu Indonesia Timur akan kami siarkan untuk soft launching transformasi kreator Indonesia buat kamu di Pro 2 Ternate.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesan juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Apa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Aperture.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Nah, Tom Pradue, dan yang memang diakui oleh Salon Seven, Tom Pradue, bahwasanya memang mereka akan selalu memilih radio gitu untuk bisa menjadi media promosi. Dan di 2026 ini juga mereka warawiri ke radio-radio untuk bisa mempromosikan karya mereka. Dan karena emang mereka adalah musisi yang tumbuh di saat promosi lagu tuh emang radio gitu ya. Promosi lagu ya radio gitu. Jadi mereka juga enggan untuk memilih ke podcast seperti yang sudah kita publikasikan melalui rri.co.id. Dari Mas Duta juga mengatakan gitu, Tom Pradue, dibandingkan kalaupun ada yang ingin memberikan sebuah pilihan gitu ya, milih ke radio atau ke podcast gitu, Mas Duta atau Salon Seven, mereka memilih untuk ke radio. Bahwasanya yang mereka inginkan adalah esensi dari promosi karya itu sendiri, Tom Pradue. Jadi kalau radio kan emang kita juga diawasi sama Komisi Penyiaran Indonesia nih, KPI gitu kan. Jadi ya semuanya lebih terarah gitu, nggak sampai kayak pinggir jurang banget. Dan oh yes, dari Salon Seven juga mengatakan bahwasanya mereka tuh tumbuh dibantu oleh banyak radio gitu kan, di saat awal-awal kemunculan karir mereka atau bahkan saat mereka masih jadi musisi indie gitu, Tom Pradue. Dan pada akhirnya memang kita lebih apa ya, lebih akan bisa menentukan pilihan tergantung dari nyamannya yang mana ya. Dan kebetulan kayak misalnya Andin, kemudian Salon Seven, mereka tuh lebih nyaman untuk promosi karya itu di radio gitu. Tuh, Tom Pradue. Yes, kalaupun kamu juga punya pendapat yang sama dengan para musisi-musisi kenamaan Indonesia ini, kamu juga bisa untuk mengirimkan karya kamu dan promosi karya kamu, terlebih buat teman-teman para musisi indie yang ada di Maluku Utara. WhatsApp aja di 0813-7312-5896 untuk bisa kita memperdengarkan karya-karya kamu ke seluruh pendengar ataupun ke seluruh kuping dari teman Pradue kita.

0: I'm the moon.
1: Investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi.

Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: Dian Tengok Predu ya, aku mau informasiin buat kamu, nantinya kumandang azan salat zuhur di hari ini tepat di pukul 12:39 waktu Indonesia Timur. Dan pastikan juga kamu untuk nanti bisa mendengarkan siaran berjaringan. Di pukul 13 ada self-launching transformasi kreator Indonesia yang kami siarkan berjaringan dari Pro2 Jakarta ya. Dan kamu juga bisa langsung mempersiapkan diri pada pelaksanaan ibadah salat zuhur di hari ini, nomor 2. Dan kita langsung akan jelang kumandang azan salat zuhur untuk kota Ternate.
1: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuja-memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Opera 2 di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita untuk bisa menyiarkan secara langsung pelaksanaan dari soft launching Transformasi Kreator Indonesia yang kami siarkan dari Pro 2 Jakarta. Dan ini adalah program berjaringan yang bisa kamu akses untuk bisa didengarkan dari seluruh Pro 2 yang ada di Indonesia. Selamat mendengarkan dan pastikan untuk terus mengikuti program soft launching Transformasi Kreator Indonesia sampai dengan selesai.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono di Puro, Hype bersama RRI mempersembahkan Soft Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: Sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik. Lihat ini. Saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah, Pak? Oh, udah juga ya.
1: Juga.
0: Oh, udah. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
1: ya.
0: Betul.
1: Yang penting
0: betul.
1: Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan
0: wastra Indonesia. Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Mega mendung ya, Bu ya, motifnya ya. Luar biasa.
0: Dalam aja jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Aman, ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto, selamat pagi, Bapak. Ini selamat, saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya, Bams,
1: bahaya,
0: ya.
1: Bahaya.
0: Bahaya ya, Bams. Begitupun kepada anggota dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi, Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihendra Asmo, selamat pagi, Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam. Selamat pagi Pak Mista.
1: Ini Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya. Ya
1: Pak Mista dicurhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian baik, yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CMA, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Oh, baik. Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia, kemudian Asosiasi Konten Kreator se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Selamat beliau pagi, ini Pak. Adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak.
0: Izin,
1: saya
0: Pak.
1: Minggu depan UKWR, Pak. Ada bocoran nggak, Pak?
0: Tips and trick ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams, kamu coba ke Get Kontak. Kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana? Oh, lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Konten Kreator Indonesia. Kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Selamat pagi, Pak.
1: Lagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah ya. Mendengarkan kami?
0: Angkasawan dan Angkasawati ya, di seluruh Indonesia
1: di
0: ya.
1: Betul sekali. Ya, mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat pagi semuanya. Ya,
1: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah, ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat lihat-lihat. Cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
1: Betul. Kayaknya gampang-gampang-gampang ya.
0: Gampang-gampang-gampang.
1: Ada susahnya kan?
0: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
1: Oh jangan gitu, saya malu. Ya,
0: terus aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya, oke, okay, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Silakan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
0: Y-P-P-E,
1: yang paling ya cepat ngedownload dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Baik.
1: Ya.
0: Dan langsung saja ya, Bam. Sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkannya.
1: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi, emang apa sih? Coba dilihat dulu. Saya sempat download juga, warnanya kayak warna kayak agak-agak ungu-ungu
0: fuchsia gitu.
1: Fuchsia gitu. Baik, Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik.

0: buat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
1: Ya.
0: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda. Apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi. Dan berbagai arsip-arsip yang lain. Tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
1: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Ya. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuman ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
2: Lebih cepat. Apakah ya.
1: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendrasmo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja oh, bisa. Saya kalau nganggur yang pekerjaannya ya? Main AI.
2: Iya. Bagaimana Pak Hendrasmo?
0: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita. Membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide, kearifan lokal, itu juga bisa kita lakukan. Ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga. Sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini. Melalui kolaborasi ini.
2: Oke. Jadi kita memang harus memperkuat ya. Ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu, Lir.
1: Harus makin fast learning juga ya, Bang.
2: Yes, betul
1: sekali. Bijak juga menggunakannya gitu. Ya. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
2: Oke, nanti ajarin saya ya, Lil.
1: Iya, oke, boleh-boleh.
2: Kita ke Ibu Saraswati. Ibu, panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
3: Sarah.
2: Ibu Sarah. Baik.
3: Jangan Ibu. Jadi Saras 008.
1: Wah, tahu angkatan banget. Saya angkatan Ibu.
3: Iya. Halo, nah iya, langsung.

0: Memonetisasi itu kan sebenarnya harapannya nggak cuma misalnya kreatif for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif dan keberpihakan. Ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
0: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
1: bisa langsung approve daftar. Nih Bapak ya.
0: Benar.
1: Sering soalnya mendengar. Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya Pak.
1: Barangnya barang saya Pak pagi Pak.
0: Oh gitu?
1: Milih.
0: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
1: Waduh,
0: gitu ya. Tolong dihalat depannya ya, beauty, politik, and ekonomi.
1: Ada beauty-nya ya,
0: ya.
1: Kita mundur kalau itu.
0: Apa Pak, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, Bu Sara, sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita, ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
0: Itu penting sekali. Dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak. Bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya. Mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu. Jari-jari mereka itu punya kuasa. Suara mereka punya kuasa. Apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
2: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu. Back think smart and think wise sebelum
0: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok ya, karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital.
2: Yes.
0: Ini apalagi banyak kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini. Hype itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
2: Yes,
0: oh, okay.
2: Think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak.
1: Yeah.
2: Ya, kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
1: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
2: Benar, betul. Ya. Ada fakta-fakta yang hoax,
1: ada fakta-fakta
2: cek fakta
1: hoax,
2: kita ya.
1: Fakta, betul.
2: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
1: Biar dinaikin lah kita, Pak. Ya. Kan, Pak? Oke. Okay.
2: Sekalian ya, Bams, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produas Indonesia.
1: Ya.
2: Dan juga lewat Zoom RRI Indonesia. Selamat siang
1: semuanya.
2: Yang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah udah live.

0: cringe kali jamnya ya.
1: Oke.
0: Baik, dan berikutnya
1: ya, kalau
0: sebagai
1: gitu,
0: merangkum ini semua Bams ya.
1: Kita akan mengundang Bapak Ihan Rasmo dan Ibu Sara boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau sell, Wifi ya berarti?
0: Wifi, betul.
1: Ya. Ini sudah
0: oh sudah download ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
1: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
0: Mungkin ada.
1: Bu Sara.
0: Ada voucher apa gitu Bu?
1: Izin Bapak
0: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
1: Kita ngadepnya ke, tetap ke sana ya?
0: Ngadep.
1: Ke sana ya? Oke. Okay.
0: Ngadep gini?
1: Oke. Ulil, biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya? Karena ada filternya ya? Sudah.
2: Sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak, seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
1: Oh, ada.
2: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial
1: betul.
2: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
1: Iya.
2: Atau sama avatar sih?
1: Oke.
2: Okay. Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
1: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Nail El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Nail, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis, Ulil. Iya, boleh dibantu.
0: Tangan saya yang pendek ini.
1: Tangannya cukup gak, Lil?
0: Bisa, Bu.
1: Ibu kayaknya lebih expert, Ibu Sara sih.
0: Bener.
1: Ibu Sara ya. Oke, Bu. Siap, Ibu. Boleh lihat kesemuanya. Bapak Nail, boleh sekalian lihat.
3: Belakang kelihatan loh, kelihatan.
1: Yang di belakang kelihatan. Boleh senyum-senyum tipis ya, walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya, oke, baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong, Bapak Ibu.
0: Gengsi banget ternyata ya, Bu Sara ya. Oh, balik ya.
1: Oh iya. Ibu Sara terima kasih, Pak Indrasmo terima kasih, Pak Dian terima kasih.
0: Bapak dan Ibu.
1: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Endrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil, Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami Bapak undang Iwan ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, nggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah.
0: Pak Iwan sudah.
1: Kepada Bapak Magin dari Hype, kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin
1: untuk
0: Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Iya. Enggak deg-deg ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3.

0: logonya Bu, Pak. Oke.
1: Itu logo apa, Bu Sarah?
0: Oh, ada tutorialnya, Bams. Kamu ayo, Bams.
1: Oke, oke.
0: Sudah siap semua. Pak Mista, mohon maaf.
1: Pak, boleh ikutan, Pak?
0: Ikutan, Pak.
1: Biar sama.
0: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri, Pak. Iya, betul. Oke, sudah betul semua. Siap, Bapak-Ibu, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3.

0: kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
1: Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
0: Ya, soft launching.
1: Formasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa, boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
0: Betul, dan bisa ada beberapa betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
1: Betul.
0: Ya. Atau ya tadi ada pilihan
1: ngelik ke Google bisa ya?
0: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
1: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak. Karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
0: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting bumps.
1: Yes, betul.
0: Dari penyiar ke konten creator.
1: Betul. Bisa juga bisa ya? Keduanya.
0: Bisa juga ya?
1: Penyiar juga konten creator juga.
0: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
1: Karena malas sebetulnya itu.
0: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga. Karena editnya udah lebih mudah. Ya. Filternya juga udah okay, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
1: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
0: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik. Silakan. Silahkan.

0: media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak. Oh. Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku harus ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku enggak segitunya sih.
0: Oh, kamu Gen Z. Kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari aku ya. Sik.
1: Oke. Okay.
0: Okay, kita lanjutkan kembali ya, Bams. Ya,
1: tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu enggak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Eh, maunya lanjut. Kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh, thanks. Saya enggak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya?
1: Lanjut ya,
0: Bapak, gitu. Ya. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay. Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya. Tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil. Ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income. Gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas, Pak, dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya sedikit belakang beri waktu saya sedikit.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045 yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor. Salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang jalani sekarang.
2: Jalankan sekarang. Nah, kaitannya dengan kita paham karena konten kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun.
0: Wow.
2: Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype nih kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi, karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah kita pengen untungnya itu juga nggak kesana gitu dan kita semakin berkembang. Nah kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang kreatif, ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya. Bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak, tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal,
2: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
0: Oke, jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia, Pak.
1: Berdaulat,
0: gitu. Siap jadi creative planner?
1: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Jangan malas ngedit ya.
1: Boleh, ada yang ngeditin nggak?
0: Ada, boleh. Sama ada saya satu video. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Nggak. Tapi ya, kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya. Tahu kenal Thanos nggak? Thanos.
0: Yes.
2: Thanos. Nah, dia ada quote yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
2: Ya, AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Yeah. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI, lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan, jadi kan
0: kuantitinya jauh lebih banyak,
2: jauh lebih,
0: ya Pak.
2: Lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
0: Ih, dibagus. Ya udah, enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos.
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan mau jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
1: Kira-kira panel, setelah adanya Hype ini, gimana ke depannya untuk para content creator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu, memudahkan yang jelas, mereach pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyperlokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kayak sangat budaya. Ya, harapannya nanti seperti RRI juga, Hype ini juga mengedepankan hyperlokal konten. Misal dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan. Kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, nggak hanya di Indonesia ya, seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah, harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan, RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah, bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya. Ininya apa?
1: Hyper gimana ya dengarnya?
0: Atau gimana apanya? Gitu ya?
1: Kalau kita kan pendengar, nanti kita bikin apa ya?
2: People, high people,
1: high
2: ya,
1: people.
0: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu. Royalty Bu.
2: Bisa kerjasama sama RRI tempat, gitu kan?
1: Okay,
2: jadi
1: okay.
2: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin
0: ketemu
2: kaya
0: semua ya,
2: dan
0: Pak,
2: itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya, sekarang lebih seneng, tinggi banget
2: ya,
0: gitu Pak.
2: Dengar kebayang ya, dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya, orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata Pak
0: bener.
2: Di almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan, karena
0: benar, yang dekat.
2: Iya. Sama kalau dengar lagu timur, pengennya joget terus. Kalau itu gak peduli apapun dijogetin benar. Nah, seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini, dengan platform Hype ini tumbuh. Tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi bisa menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Oh, ya. Karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
1: Nah, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
1: Anyway, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
0: Ini direkam kan ya Pak?
1: Oke. Baik, terima kasih panel ya. Kita sekarang ke mana ya, ke Ulil?
0: Kita mau ke Pak Adi.
1: Pak Adi.
0: Boleh ya.
1: Baik, Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
0: Oke. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan nih identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
1: Nah, kalau ada yang baru ya?
0: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku gak mampu. Mahal.
0: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang, paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI? Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal. Lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita ekspos. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung, hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output, tapi outcome. Nggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu nggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin, sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya?
3: Lah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu nggak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi, ini daging pembahasannya.
1: Kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
1: Betul. Gitu ya. Pokoknya di highlight lagi tuh, dukung lokal kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
1: Pak Adi ya.
0: Baik. Semoga sinyalnya nggak 4G atau 3G ya.
1: Iya, jadi
0: semuanya tuh merata,
1: semua, ya.
0: Betul.
3: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
1: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sara.
0: Ibu Sara ya? Oh bukan.
1: Bukan ya Bu.
0: Komdiji ya Pak. Kata Ibu Sara kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
1: Sebelah. Habis ini suan ke sebelah ya Bu.
0: Dan ya, kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah kepada
1: ada Pak Putra Gara sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat
1: Bapak.
0: Pagi Pak.
1: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.
1: Irmansyah. Bapak Kemudian Irmansyah. Bapak Salman Yoga. Selamat pagi dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi, selamat Pak. Pagi. Pendengar kami banyak dari Aceh ya, Bams?
1: Banyak sekali.
0: Pro satu ya.
1: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah, oh.
1: Hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan ya, berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
1: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya, Pak Fikar, untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, Rimba Raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika Radio Hilversum dan Radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung

Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada.

Daulat, kode panggilku para Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi, kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada, Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua

diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Biren, lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia dah ke belantara rimba raya. Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda meneriakan Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!

0: Ini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318 teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemanya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar Weda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go.
1: Ya. Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia. Selamat.

0: jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar ini, Pelangi.
1: Belitung ya.
0: Belitung. Okay. Ada yang warga Belitung di sini? Gak ada, gak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran.
0: Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh, iya. Ya. Gak jadi penasaran kalau kayak gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya. Terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan Pak. Kami... Iya. Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya, ya. Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini, bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar. Ya. Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada di...
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan... Ya, syarat dan ketentuan ya, ya kategorinya juga ada.
0: Okay.
2: Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah
0: betul. Gitu ya. Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi, gak? Sebelahnya boleh. Izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahid. Beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya, Pak?
3: Ya, betul.
1: Baik, Pak. Saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia ini seperti apa, Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia. Apalagi ada tulisan kecil di bawahnya, dukung lokal, pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
0: Ya, Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah. Atau paling nggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi, saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi, ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah, dalam hal ini mohon maaf Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
0: terima kasih. Terima kasih Pak Desi. Baik.
4: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya.
0: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
4: Ayo.
0: Ayo.
4: Belum selesai lihat.
0: Ayo.
4: Oke. Nafsu aja kamu.
0: Iya, mendengar 2 miliar saya langsung semangat gitu.
4: Langsung pengen pindah ke bulan.
0: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
4: Pak, mau mager nih, Pak.
0: digantiin Bams, Pak. Bams.
4: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
4: Pak Arif izin.
0: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah ini tepat nih Bams, langsung ke sini.
4: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator,
4: iya.
0: Langsung ke bapaknya.
4: Maksudnya mau resign kamu?
0: Enggak Pak, Bams yang bilang.
4: Mistam, ulil nih Pak.
0: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
4: Terima kasih.
0: Arif Ilham. Baik. Ilham. Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya, Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
4: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah bang. Handphonenya harus yang ini gitu. Oh. Karena ada ininya gitu. Okay. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
5: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 1% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars. Itu sebenarnya adalah digital economy. Nah di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah satu ya. Yang pertama kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable. Trustable artinya secara safety

0: intent Bapak Presiden Prabowo.
1: Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, gitu ya, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Ini tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka, content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para content creator ini, ya kan, memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka, ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
2: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
1: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan, membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
2: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
3: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
2: Ya.
3: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
4: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama. Kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
3: Cool.
4: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
3: Oke, okay. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
4: Nah, ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia,

0: luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu, selalu dan selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim.
1: Aha.
0: Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topik kala itu sebelum diubah Elon Musk ya.
1: Yes.
0: Nah, selalu saya diprotes. Anda nggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok. Cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal, ah itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar Hype itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7 sampai belasan persen sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya Dilala ada Hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal, dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana Kuantan Sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau nggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten Indonesia masih ada, merdeka, merdeka,
1: merdeka.
2: Luar biasa, jurnalis senior beda memang.
1: Beda, beda banget sebetulnya.
2: Baik.
1: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
2: Ya, ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya selaku platform media sosial, kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
1: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
2: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
1: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
2: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
1: Boleh.
2: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
1: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
2: Statusnya pindah ke lokal.
1: Oke, keren.
2: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
1: Kita mau ke performance aja kali ya.
2: Performance dulu.
1: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini semuanya sudah komplit Bams ya. Okay. Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone
2: Bapak Ibu. Semua handphone Bapak Ibu siang ya. Hari ini. Mm-hmm.
1: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya. Android dan Apple ya. Sudah bisa semua, digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
2: 2 miliar di tangan ya.
1: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
2: Baik.
1: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
2: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
1: Betul.
2: Mana gitu ya.
1: Boleh. Kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Wow. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
2: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 어. 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 갑시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu... Boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Kalian tunggu berdua karena sudah di pukul 14 lebih 42 menit. Kita masih ada buat jadi teman kamu di Santai Siang. Tadi kalian udah dengerin ya, untuk program berjaringan dari seluruh Pro2 se-Indonesia yang terselenggara untuk soft launching transformasi kreator Indonesia, yang mengajak semua teman-teman di luar sana, untuk teman-teman Pro2 gitu kan, untuk bisa didorong menjadi content creator. Dan pastinya juga ketika itu menjadi satu bagian penting untuk bisa mengembangkan skill kamu, itu juga bisa menjadi satu profesi yang mendatangkan income baik untuk kamu teman Pro2 ya. Dan untuk selanjutnya, aku punya kabar dari dunia hiburan yang aku lansir dari rri.co.id. Aku punya kabar dari aktor laga Indonesia. Siapa yang gak kenal sama Iko Uwais yang kembali ini teman Pro2 mencatatkan namanya dalam kiprah panggung perfilman internasional. Dan Iko juga saat ini teman Pro2 terpilih ya, sekali lagi Iko Uwais terpilih teman Pro2 sebagai salah satu juri di ajang Jackie Chan International Film Week 2026 yang digelar di Harbin, China pada Agustus 2026. Dan kamu juga harus tahu kalau Iko Uwais ini juga dipilih dong oleh Jackie Chan ya teman Pro2. Dan kalaupun ngomongin soal aktor Indonesia, ini menjadi kebanggaan banget teman Pro2, karena untuk Jackie Chan International Action Film Week 2026 ini tuh merupakan film ataupun festival film yang pada aku ketrigger sama kolom komentar nih. Aku juga ngucapin selamat siang dulu nih buat teman-teman di live TikToknya Pro2 yang udah pada mampir ya. Dan kita kembali lagi untuk bisa sedikit ngebahas mengenai Jackie Chan International Action Film 2026 ini. Ini tuh festival film aksi tahun Pro2, untuk festival film aksi internasional yang menjadi bagian dari rangkaian acara Harbin Summer. Dan festival ini mempertemukan para sineas, kemudian juga mempertemukan para aktor dan pelaku industri perfilman dari berbagai negara untuk bisa merayakan karya-karya terbaik dari genre film laga atau Pro2. Nah, Iko Uwais ini tuh menjadi salah satunya yang terpilih untuk duduk sebagai juri di ajang festival film action ini atau Pro2. Seperti itu kabar-kabar terbarunya atau Pro2. Dan aku juga pengen menyapa teman-temanku yang udah pada gabung, warga-warga Pro2, teman-teman Pro2. Selamat siang buat Purnama, selamat siang buat Tia. Terus juga ini ada yang gabung, ada Lexi dari Surabaya. Surabaya juga terik banget ya, seperti yang sudah kita sampaikan teman-teman Pro2. Kalau kita di Indonesia ini di Agustus dan September ini akan masuk ya. Ini di Agustus bahkan udah berasa banget nih teriknya. Kita udah masuk di puncak musim kemarau, jadi lebih berhati-hati teman Pro2, banyak minum air putih, banyakin vitaminnya juga, suplemen kesehatannya juga penting banget teman Pro2 ya. Kemudian selamat siang lagi buat Ninda Harum Tiara, ini namanya bagus banget. Terus ada siapa lagi nih? Ada Milta. Wah, ini teman-teman Pro2 yang udah pada gabung sama kita di sini di live TikToknya Pro2. Terima kasih banget yang dengerin dari FM 96,7 juga. Tanpa terkecuali, kita ngucapin terima kasih banget buat kalian semua.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: 어, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
3: Hehe, kalau gitu... Boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: 3FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, setelah bertahun-tahun dikembangkan live ataupun film live action Naruto akhirnya kembali bergerak. Dan kali ini proyek yang digarap oleh Lionsgate ini juga bakal disutradarai oleh Destin Daniel, sutradara dari Spider-Man Brand New Day dan juga Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Dan casting untuk Naruto, Sasuke dan Sakura juga sudah dimulai untuk dibuka. Tinggal tunggu satu hal lagi, apakah ataupun untuk versi live action akan memenuhi ekspektasi atau bahkan melebihi dari yang dibayangkan. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, Tom Pre 2. Kabar dari Xavi Hernandez yang resmi menjadi pelatih baru dari Timnas Belanda. Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, mengumumkan penunjukan mantan pelatih Barcelona tersebut sebagai penerus dari Ronald Koeman pada hari Kamis tanggal 13 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Dan teman Pre 2, Xavi Hernandez yang kini berusia 46 tahun menandatangani kontrak hingga Piala Dunia 2030. Ia menjadi pelatih asing pertama yang menangani Timnas Belanda sejak era Hans Happel pada 1978. Penunjukan Xavi ini dilakukan setelah Koeman memutuskan mundur dari jabatannya selesai Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Timnas Belanda tersingkir setelah kalah dari Maroko dan KNVB juga menyatakan prestasi Xavi sebagai pelatih baru The Orange akan berlangsung pada hari Selasa tanggal 25 Agustus. Dan penunjukan sebagai pelatih Belanda menjadi kesempatan bagi Xavi untuk kembali ke dunia kepelatihan setelah meninggalkan Barcelona pada akhir musim 2023-2024. Teman Pro 2, demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nanti bisa kamu dengarkan di pukul 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

Nah, Tompre 2 ini ada lagu yang sudah dipilih juga dari salah satu warga Pro 2. Dari live TikToknya Pro 2 tadi ada yang nitip nih untuk lagunya Taylor Swift. Boleh, boleh, boleh, boleh banget ya. Dan yang lagi pada dengerin kita di FM 97, selamat sore. Kita udah bergeser dari santai siang ke sore ceria. Dan nanti aku juga punya pembaruan informasi dari wilayah Maluku Utara. Dan buat teman Pro 2 yang saat ini sedang beraktivitas juga, boleh nih sambil update informasi dari wilayah Maluku Utara untuk bisa ke rri.co.id untuk dapatkan informasi seputar wilayah Maluku Utara. Nah, ini aku sambil update nih teman Pro 2 ya, biar kamu juga yang mungkin lagi di jalan, yang mungkin baru beres ngurus-ngurus sesuatu yang berhubungan dengan perbankan, karena biasanya kalau udah jam segini ini kan untuk pelayanan CS di perbankan mungkin udah ditutup pelayanannya, kamunya baru keluar, kayak capek banget hari ini ngantri sana sini, ngurus ini itu, sambil kita temenin dengan banyak lagu bagus yang sudah dipilih sama si Minri untuk nanti kita puterin Tompre 2. Dan Tompre 2 ini buat kamu yang ada di wilayah Maluku Utara, kita punya pembaruan informasi yang aku lansir dari rri.co.id yang adalah liputan dari reporter kita ada Wahyudi Yahya Tompre 2 yang sudah kita publish juga di rri.co.id. ini mengenai upaya pencegahan kanker serviks Tompre 2 yang terus didorong melalui peningkatan kesadaran dan akses vaskes humian ya. Dan ini untuk teman Pro 2 boleh banget nih untuk bisa memanfaatkan peluang ini untuk bisa melihat bagaimana Balai POM Sovivi bersama dengan Dharma Wanita Persatuan ini menggelar program sejuta vaksin ya, vaksin HPV, dan juga ini diselenggarakan pada hari Rabu kemarin teman Pro 2. Dan untuk nantinya juga teman Pro 2 ini kamu bisa mengakses rri.co.id karena yang pasti untuk kesempatan untuk bisa mendapatkan vaksin HPV ini juga menjadi sangat penting Tompre 2, karena ya tahu sendiri kan ngomongin soal virus dan bagaimana terlebihnya untuk perempuan gitu ya, itu sangat-sangat membutuhkan banget pada vaksin ya untuk mencegah kanker serviks ini teman Pro 2. Oke, aku mau puterin dulu nih lagu dari Taylor Swift yang dipilih oleh teman Pro 2 kita di live TikTok untuk sore ini. Dan masih akan ada banyak lagu bagus yang juga akan terputar buat kamu.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Iya juga ya, tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre. Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih. Banget.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
1: Yoi, yoi. Hati-hati, bro. Yoi,
2: hati-hati ya. Hati-hati, bro.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

audiolibrary.rfi.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

Simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Kebakaran? Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan jadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: Imah ati Sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: mana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
3: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur, kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Ida Rapka. Kita akan informasi pertama teman Pro 2. Nama SD Impres Bobong Kabupaten Pulau Taliabu kembali mengharumkan daerah di kancah nasional. Prestasi tersebut diraih melalui salah satu siswanya Faiza Alia Garusu yang berhasil lolos sebagai finalis Olimpiade Sains Nasional Pendidikan Dasar atau SNDIKDAS tingkat nasional tahun 2006 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Faiza Alia Garusu merupakan siswi kelas 6 SD SD Impres Bobong dan ia berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya setelah bersaing dengan siswa sekolah dasar dari 9 kabupaten kota di dalam pelaksanaan OSNDIKDAS tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2006. Dari 5 siswa SD Impres Bobong yang mengikuti ajang OSNDIKDAS pada bidang mata pelajaran berbeda, Faiza menjadi salah satu siswa yang berhasil terpilih sebagai finalis untuk melanjutkan kompetisi ke tingkat nasional. Keberhasilan tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi BSD Impres Bobong, tetapi juga bagi keluarga masyarakat serta Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu dan prestasi ini, sekaligus menjadi bukti bahwa siswa di daerah mampu bersaing menunjukkan prestasi hingga tingkat nasional. Kita ke informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Pemerintah akan memulai uji coba tabung kompres natural gas atau CNG 3 kg sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg pada pekan depan. Menurut Kementerian SDM, tabung CNG telah menyelesaikan pengujian di Lemigas dan dinyatakan aman untuk memasuki tahap uji coba terbatas. Program ini juga terlebih dahulu diterapkan di sejumlah kota besar, dengan Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang dipertimbangkan. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa tabung CNG 3 kg belum dipasarkan secara umum. Tahap awal masih difokuskan pada pengujian aspek keselamatan, distribusi serta mekanisme penggunaan sebelum implementasi yang lebih luas. Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

0: benua bersama dari Yogi Nandes yang udah nemenin kamu teman Pro2. Dan selamat malam teman Pro2. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga baik-baik aja teman Pro2. Mungkin buat kamu yang baru selesai kerja atau mungkin baru pulang kuliah atau mau OTW nongkrong lagi di perjalanan atau yang mungkin masih rebahan sambil pegang HP. Selamat malam ya semuanya. Ya, pokoknya Idar akan nemenin kamu ya pastinya cuma di 9.7 FM. Dan malam ini kita punya banyak cerita juga ya, mungkin bakalan ada playlist-playlist yang udah Idar siapin. Kita bakal ngobrol seru juga, bakal ada request juga, titip salam juga kalau mau. Dan mungkin kalau misalkan kamu mau cerita-cerita juga boleh banget teman Pro2. Tapi di jam pertama ini ya pastinya bakalan ada Insert in Indonesia. Satu jam ke depan bakalan ngobrolin hal-hal menarik nih dari Indonesia juga. Bukan cuma berita yang berat-berat, karena justru yang mau kita cari Indonesia nih bikin kita bilang, yang bikin kita nih bilang kayak, oh ternyata keren juga gitu ya. Karena Indonesia itu kan bukan cuma soal entah itu Jakarta, Bali, atau tempat-tempat yang sering muncul di media sosial. Bahkan dari Sabang sampai Merauke itu ada budaya, tradisi, kreativitas, dan cerita masyarakat yang apa ya, mungkin belum pernah kita dengar gitu teman Pro2. Jadi malam ini kita bakal mungkin keliling-keliling Indonesia. Tanpa perlu beli tiket pesawat, cukup duduk manis aja dengerin Idar di malam hari ini. Ya, tapi sebelum itu bakal dengerin juga nih ya lagu-lagu yang udah Idar siapin spesial buat kamu.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Bandung memiliki sejuta pesona yang selalu membuat wisatawan terpana. Bagaimana tidak? Mulai dari tempat wisata berbasis alam, destinasi rekreasi kekinian, hingga kuliner dan juga trend fashion yang bisa kamu temui semua di ibu kota Jawa Barat ini. Saking idealnya, Bandung seringkali menjadi destinasi tujuan rekreasi singkat di hari libur maupun juga akhir pekan. Baik bersama teman, keluarga, ataupun juga pergi sendirian, selalu ada tempat seru yang menyenangkan yang bisa ditelusuri di kota Bandung. Kamu juga harus tahu teman Pro2 bahwa suasana sejuk dan juga pemandangan hijau di berbagai sudut daratan tinggi di Bandung sangat cocok jadi tempat relaksasi pikiran. Kamu juga bisa mencoba berkunjung ke kebun teh sari di kawasan Ciwidey dan menikmati udara segar dengan bebas. Kalau mau destinasi yang lebih hit, kamu bisa menelusuri setiap sisi hutan pinus di Cikole yang cantik dan juga instagenik adalah jawabannya. Selain itu pula, ada glamping seru dengan pilihan panorama alam yang menakjubkan seperti di Lakeside Ranca Bali yang tidak boleh ketinggalan, apalagi kalau bukan wisata alam ke Gunung Tangkuban Perahu. Kamu harus menyaksikan keindahan kawah yang erat kaitannya dengan cerita rakyat Jawa Barat berjudul Sangkuriang itu. Kalau kamu ingin mencari spot foto yang manis dan juga penuh warna pastel yang kekinian, kunjungi Raja Rabbit Town. Selain itu juga ada pula Bandung Amazing Art World yang menyediakan latar foto yang juga dengan efek 3G hingga wahana dunia terbaik dan unik. Jadi teman Pro2, sudah siapkah kamu untuk menelusuri Bandung dan sekitarnya?

terbaik. Pro 2 FM Ternate. Teman terbaik kau. Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik.

Indonesia menyebut endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Keisha Alvaro, tanganku biarkan kau menangis ya. Dan menemani kamu di menit ke-31 lepas dari jam 7 Taman Pradua. Nah Taman Pradua, kamu pernah gak nih denger soal tari caci, tentang tari caci? Kalau mungkin kamu nih pernah ke Flores atau Manggarai, mungkin udah gak asing. Tapi kalau belum, caci ini tuh merupakan salah satu tradisi budaya masyarakat Manggarai yang identik dengan pertunjukan adu ketangkasan. Adu ketangkasan ya, menggunakan cambuk dan perisai nih Taman Pradua. Wih, agak-agak lebam juga nih ya badan. Tapi ada kabar menarik dari Labuan Bajo. Hari ini Taman Pradua di tanggal 13 ini dalam rangkaian Festival Golokoe 2026 ini digelar pentas caci kolosal. Nah, Festival Golokoe sendiri ini berlangsung dari tanggal 10 hingga 15 Agustus dan menghadirkan berbagai kegiatan seni, budaya, edukasi lingkungan hingga UMKM. Dan menariknya lagi, budaya caci ini seperti bukan cuma soal pertunjukan, tapi di dalamnya ini ada nilai sejarah, identitas, kebersamaan, dan warisan dari generasi sebelumnya. Dan menurut aku ini menarik Teman Pradua, karena di tengah zaman ketika anak muda ini lebih sering melihat TikTok, Instagram, dan berbagai tren luar negeri, ternyata budaya lokal ini bisa menjadi salah satu yang keren kalau dikemas dengan cara yang menarik Teman Pradua ya. Aku nih pengen nanya nih, apa kamu Teman Pradua, budaya apa sih, budaya daerah apa sih yang menurut kamu tuh paling keren dan wajib diketahui sama anak muda? Nah boleh nih kalau misalkan kalau ada dari Maluku Utara sendiri ya, boleh juga dari daerah asal kamu, atau budaya yang pernah kamu lihat ketika lagi traveling nih Teman Pradua. Bilah langsung aja kalau misalkan kamu pengen join juga, is okay banget Teman Pradua ya. Terus juga Teman Pradua, kita bergeser ke Papua Pegunungan juga. Ada kegiatan budaya yang juga sedang berlangsung, itu Festival Etnik Religi Tolikara 2026. Nah festival ini juga berlangsung di tanggal 11 sampai 13, which is ini terakhir. Dan menariknya ini tuh merupakan festival pertama Tolikara yang salah satu tujuan ini mendorong pelestarian adat dan budaya setempat. Jadi festival ini tuh juga menggabungkan antara unsur budaya dan kehidupan keagamaan masyarakat. Jadi bisa kita lihat ya bagaimana budaya dan kehidupan masyarakat berjalan bersama. Dan ini tuh mengingatkan kalau Indonesia ini luar biasa beragam ya. Ada budaya di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan di Papua juga Teman Pradua. Apalagi kalau Kalimantan juga ada gitu ya. Dan semuanya punya cerita masing-masing Teman Pradua ya. Jadi sangat bangga juga menjadi warga negara Indonesia dengan banyak budaya ya, suku, ras, dan lain sebagainya Teman Pradua. Oke, setelah ini Dara akan balik lagi buat temenin kamu Teman Pradua, jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus pas cuma di insert ini Indonesia.
1: Pradua FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pradua.
3: Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.
4: Budaya Sumatera Utara begitu banyak. Daerah yang dihuni lebih dari 4 suku ini memiliki keberagaman budaya di wilayahnya. Dan provinsi ini dihuni oleh banyak suku bangsa yang tergolong dari Melayu Tua dan juga Melayu Muda. Namun, penduduk asli provinsi ini terdiri dari suku Melayu, suku Batak, suku Nias, dan suku Aceh. Sementara daerah pesisir Sumatera Utara, yaitu timur dan barat, pada umumnya didiami oleh suku Melayu dan suku Mandaling. Sementara di daerah pegunungan banyak terdapat suku Batak. Namun, ada juga suku Nias di kepulauan sebelah barat, dan kaum pendatang yang turut menjadi penduduk provinsi ini didominasi oleh suku Jawa, suku lainnya seperti suku Tionghoa, dan beberapa minoritas lainnya. Musik yang biasa dimainkan cenderung tergantung dengan upacara-upacara adat yang diadakan, tetapi lebih dominan dengan genderangnya. Seperti pada etnis pesisir terdapat serangkaian alat musik yang dinamakan sikambang. Budaya Sumatera Utara tentunya tidak lepas dari tarian. Dari upacara adat, tari sakral biasanya ditarikan oleh dayu datu, ada juga tari guru dan tari tungkat. Biasanya datu menarikannya sambil mengayunkan tongkat sakti yang disebut tunggal panaluan. Ada juga tari muda-mudi, mora-mora, parakut, sipajok, patam-patam sering, dan kebangkiung. Kemudian ada tari magis, misalnya tari tortor nasiaran, tortor tunggal panaluan. Tarian magis ini biasanya dilakukan dengan penuh kekhususan. Budaya Sumatera Utara juga tidak lepas dari hasil karyanya. Tenunan merupakan seni kerajinan yang menarik dari suku Batak. Contoh tenunan ini yakni kain ulos dan kain songket. Ulos merupakan kain adat Batak yang digunakan dalam upacara-upacara perkawinan, kematian, mendirikan rumah, dan juga kesenian. Bahkan, kain ulos terbuat dari benang kapas atau rami. Warna kain ulos biasanya berwarna hitam, putih, dan merah yang mempunyai makna tertentu. Sedangkan warna lain merupakan lambang dari variasi kehidupan.
3: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di All Around Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. 카메라 보고 웃으면서 하나 둘 셋. 예쁘게. 네, 좋습니다. 자, 다음.

0: Welcome Pro 2 FM.
1: Masih dengan kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Ya, ini kalau kita lihat juga ya. Nah, ini nih ada tadi kan aku tanya budaya daerah apa yang menurut kamu paling keren dan wajib diketahui sama anak muda. Nah, kalau ada nih yang bilang nih kalau saya budaya Maluku Utara Kak, terutama cakalele. Wih, cakalele ya. Kalau dengar musik aja tuh udah bisa bikin kita tuh semangatnya jadi naik gitu. Dan kerennya kalau misalkan generasi muda ini bisa mempertahankan atau bisa mengenal budayanya kayak gini gitu, teman perdua. Terus juga ada bilang saya suka budaya Bali Kak, terutama tari tradisionalnya. Setuju banget. Karena sebenarnya hampir setiap daerah tuh di Indonesia ini punya cerita budaya yang luar biasa. Tinggal gimana kita sebagai generasi muda mau mengenal dan memperkenalkannya ya, teman Pro 2. Terus kita next lagi, teman Pro 2. Nah, ini dia nih. Ini kalau misalkan kamu suka film Indonesia, hari ini tuh bakal ada film yang baru mulai tayang di bioskop, yaitu Seni Merayu Tuhan. Film ini adaptasi dari buku karya Habib Jafar dan dibintangi oleh Ari Irham, Lutesa, Rike Diah Pitaloka, sehingga Habib Jafar sendiri, teman Pro 2. Ceritanya ini dekat dengan kehidupan anak muda, tentang gimana seorang hikmah yang hidupnya tuh berubah setelah kehilangan sang ibu. Dari situ tuh dia tuh mulai mencari kembali ya makna hidup dan mendekat kepada Tuhan. Dan yang menarik, film ini tuh bukan hanya membahas agama, ada juga keluarga, cinta, persahabatan, kehilangan, dan proses seseorang tuh memahami hidup gitu, teman Pro 2. Jadi ya buat teman Pro 2 yang mungkin malam ini mau bingung mau nonton apa gitu, ini bisa masuk daftar tontonan teman Pro 2 ya. Nah, itu teman Pro 2, abis ini akan balik lagi ya teman Pro 2 buat temenin kamu di malam hari ini. Pokoknya masih panjang ya perjalanan kita. Gak usah kemana, setan aja terus di RRI Pro 2 ternyata itu bahan terbaik kamu.
2: Anak-anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: Baik, teman Predua, waktu sudah berikan pukul 19.53. Setelah ini sama-sama kita mengikuti kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: FM。
1: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: FM terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. 9.07 FM dari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Oke, dari tadi di jam 7 ada insert in Indonesia. Ternyata Indonesia punya banyak cerita, teman Pro 2. Dari punya dari budaya Manggarai, Tolikara, sampai karya film yang dekat dengan kehidupan anak muda. Jadi selama ini kita bilang Indonesia keren gitu. Bukan cuma karena alamnya, tapi karena manusia, budayanya, dan ceritanya juga, teman Pro 2. Nah, setelah ini kita masuk ke jam 8, teman Pro 2. Pembahasannya hari ini juga bakalan ada remaja bertausiah barengan sama teman-teman dari Rohis Arisala SMA Negeri 1 Kota Ternate ya, yang akan nemenin kamu sampai di jam 9 ya. Jadi gak usah kemana-mana, ini bakal seru juga pembahasannya, teman Pro 2. Jadi stay tune aja terus, pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan Royce Radio Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2, gimana kabar kalian pada malam hari ini? Pastinya kalian udah gak sabar nih ketemu lagi sama Royce Radio Salah, remaja bertausiah. Sebelumnya kami mau minta maaf karena minggu kemarin kita belum sempat hadir karena adanya halangan. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Nabila Syafiq, biasa dipanggil kak Nabila.
1: Ada juga Ridho Al-Mukarrama.
2: Ya, perkenalkan juga ada saya Al-Fatih.
3: Perkenalkan dengan ada saya Iyas.
0: Dan pada malam ini, dan teman-teman Pro 2, di materi kali ini kita akan membahas tentang dosa riba yang sering diabaikan. Teman-teman Pro 2, udah pada tahu belum apa itu riba? Pasti udah ada yang tahu, tapi pasti ada yang belum tahu atau pernah dengar tapi nggak tahu lebih mendalam. Jadi yuk kita bahas bersama agar teman-teman Pro 2 lebih paham lagi sama apa itu riba. Oke, secara bahasa, kata riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tumbuh, berkembang, atau bertambah. Atau lebih singkatnya, riba adalah penatapan bunga atau mengambil tambahan atas harta pokok secara batil dalam transaksi keuangan maupun jual beli. Dalam hukum Islam, praktik ini diharamkan secara mutlak karena menciptakan ketidakadilan ekonomi dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Nah, teman-teman udah ada yang tahu belum apa aja jenis-jenis riba? Nah, kalau dari jenis-jenis riba ini, kakak mau tanya ke Kak Ridho deh. Kak Ridho tahu nggak?
1: Oh, tentu tahu dong. Jadi jenis-jenis riba secara umum ada 5 jenis, yaitu 1. Riba qadar adalah tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman meminjam uang. Contohnya, saat meminjam uang kepada teman 10.000, teman itu memberi syarat harus mengembalikan 11.000. Lalu kedua, ada riba jahiliyah adalah tambahan utang yang dikenakan akibat peminjaman tidak mampu melunasi utangnya tepat waktu. Contohnya, denda keterlambatan pembayaran kartu kredit atau pinjaman komersial. Lalu yang ketiga, ada riba fadl, adalah pertukaran antara barang-barang ribawi sejenis, seperti emas, perak, atau bahan makanan pokok, dengan kadar atau takaran yang berbeda. Contohnya, menukar perhiasan emas seberat 8 gram dengan perhiasan emas seberat 10 gram secara langsung. Keempat, ada riba nasiah. Riba nasiah adalah penangguh penyerahan atau pembayaran jenis barang ribawa yang memicu adanya kelebihan nilai. Contohnya, membeli perhiasan emas secara kredit atau dicicil. Kelima, ada riba yad, adalah berpisah dari lokasi akad jual beli barang ribawi sebelum serah terima barang secara fisik diselesaikan. Contohnya, transaksi penukaran mata uang asing atau dolar atau apapun itu, namun salah satu mata uang baru yang diserahkan keesokan harinya.
0: Oke, itu ya teman-teman dari jenis-jenis secara umum tentang riba. Nah, Kak Iyas, boleh nggak sih Kak Iyas jelasin dosanya itu apa aja?
3: Boleh. Dosa dari perbuatan riba. Dalam ajaran Islam, dosa melakukan perbuatan riba termasuk dalam golongan dosa besar, kabair, yang sangat dikecam. Gambaran dari dosa riba berikut diibaratkan seperti menyalami dosa berzina dengan ibu kandung. Nabi Muhammad SAW memberikan perumpamaan yang sangat mengerikan mengenai ringannya tingkatan dosa riba agar umat benar-benar menjauhinya. 2. Ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Riba adalah salah satu-satunya perbuatan dosa yang pelaku atau pembengkaknya secara terang-terangan ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Pihak yang terlibat mendapat laknat yang sama. Dosa riba tidak hanya ditanggung oleh orang yang memakan atau mengambil bunganya saja. Rasul SAW melaknat seluruh ekosistem yang mendukung terjadinya transaksi riba tersebut. 4. Dibangkitkan dalam keadaan gila di hari kiamat. Orang-orang yang semasa hidupnya bergantung pada harta riba akan mendapatkan siksaan psikologis dan fisik saat dibangkitkan dari kubur. Tubuh mereka akan berjalan terhuyung-huyung seperti orang yang kesurupan setan.
4: 5. Berenang di sungai darah sambil dilempari batu. Gambaran siksaan kubur bagi pembakan riba, mereka ditempatkan di sebuah sungai yang airnya berupa darah. Setiap kali orang tersebut ingin menepi dan keluar dari surga, malaikat yang berdiri di pinggir sungai akan melemparkan mulutnya dengan batu hingga ia terdorong kembali ke tengah lautan, ke tengah sungai. Nah, teman-teman, selain adanya jenis-jenis riba, dosa riba, nah, kita ada nih cara menghindari riba menurut syariat sebagai berikut. Pertama, gunakan lembaga keuangan syariah. Manfaat produk bank syariah yang menggunakan sistem hasil bagi atau mudarabah atau jual beli murabahah, bukan sistem bunga. Yang kedua, budayakan tolong menolong. Jika meminjam uang kepada kerabat, niatkan sebagai bantuan sosial atau qadarul hasanah tanpa meminta imbalan lebih. Yang ketiga, pahami ketentuan jual beli. Pastikan transaksi barang ribawi seperti emas ataupun uang dilakukan secara tunai dalam jumlah yang sama saat itu juga. Nah, selain itu, kita biasanya pasti ada dalil dan juga hadisnya dong untuk memperkuat tentang opini kita ini. Nah, dalilnya boleh nggak sih, dalilnya sama hadisnya boleh nggak sih, Kak Fatih?
2: Boleh, boleh, boleh. Ya, terkait dengan riba ini kan harusnya ada dalil. Karena ini adalah sebuah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَةَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ عَصِيمٍ. Artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sadaqallahul Azim, Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Berikut adalah kutipan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Itu baru dari Al-Quran, belum dari hadis. Ada satu kutipan hadis yaitu lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukillahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan orang lain daripada riba, yang mencatat transaksi riba, dan dua orang saksi daripada riba tersebut. Beliau bersabda, mereka semua sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Nabi melaknat yang melaksanakan riba. Dosa riba ini sangat besar menurut dalil-dalil tersebut.
4: Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi dosa riba tuh biasanya orang anggap hal-hal sepele, padahal ini tuh adalah dosa besar. Nah, terus apa sih keutamaan dari kita menghindari riba ini? Nah, keutamaan bagi orang yang menghindari perbuatan riba adalah 1. Memperoleh jaminan keberkahan harta. Secara kasat mata, riba seolah-olah melipat gandakan kekayaan secara cepat. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa riba sebenarnya akan memusnahkan keberkahan. Sedangkan sedekah dan harta yang bersih akan ditumbuhkan. 2. Doa-doa lebih mudah dikabulkan. Harta yang diperoleh dari jalur yang halal dan bebas dari riba menjadi penentu bersihnya apa yang kita makan, minum, dan pakai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghisapkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya kusut dan tangannya menengadah ke langit untuk berdoa. 3. Selamat dari ancaman perang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Sebagaimana perilaku riba ditantang perang oleh Allah dan Rasulullah dalam surah Al-Baqarah ayat 279, maka mereka yang memilih untuk berhijrah dan meninggalkan riba akan mendapatkan keamanan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dari murka Allah adalah kemenangan terbesar bagi seorang muslim di dunia. 4. Merasa ketenangan jiwa dan terbebas dari beban psikologis. Menghindari riba dan hidup sesuai kemampuan akan menghadirkan ketenangan hati, tidur yang nyenyak, dan keharmonisan di dalam rumah tangga karena jauh dari tekanan finansial yang semu. 5 digantikan dengan jauh lebih baik. Meninggalkan riba seringkali menuntut pengorbanan besar seperti membatalkan kontrak, menunda pembelian aset, atau merintis usaha dari nol tanpa bantuan peminjam bank konvensional.
1: 6. Selamat di hari kiamat. Orang yang bersih dari riba tidak akan mengalami siksaan berenang di sungai darah atau dibangkitkan dari kubur dalam keadaan gila dan terhuyung-huyung seperti kesurupan setan. Mereka akan melangkah di padang mahsyar dengan tenang karena dipertanggungjawabkan hisab. Hartanya bersih baik dari mana harta itu didapatkan maupun kemana harta itu dibelanjakan.
4: Oke. Nah, selain itu, ada keistimewaan juga dong pastinya. Keistimewaan dari menghindari perbuatan riba adalah 1. Mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi riba merupakan salah satu bentuk ketaatan dan ketakwaan yang nyata kepada Allah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surat Ali Imran ayat 130, mereka yang bertakwa dengan tidak memakan riba dijanjikan akan mendapatkan keberuntungan dan keberkahan dalam hidupnya. Berbeda dengan orang yang memiliki harta riba dengan yang tampak banyak namun cepat musnah keberkahannya, harta yang dikelola tanpa riba akan terasa mencukupi dan membawa ketenangan.
1: 2. Menjaga kesucian dan kehormatan harga. Praktik riba seringkali dikategorikan sebagai pengambilan harta dengan cara yang batil atau tidak adil. Dengan menghindari riba, seorang muslim dapat mengarahkan dirinya untuk mengembangkan aset atau modal melalui cara yang bersih, jujur, transparan, dan terhormat, seperti perdagangan atau investasi syariah yang sah. 3. Terhindar dari sifat serakah dan malas. Perilaku riba cenderung menumbuhkan sifat buruk seperti tamak dan egois, di mana pelaku hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan kesulitan orang lain. Selain itu, riba mendidik manusia menjadi malas karena merasa cukup meminjamkan uang dan tinggal menunggu bunga berjalan tanpa harus bekerja keras atau memutar modal dalam sektor real. Menjauhi riba akan mendorong seseorang untuk lebih produktif dan kreatif mencari rezeki yang halal. 4. Mewujudkan keadilan dan keharmonisan sosial. Sistem bunga pada riba umumnya bersifat eksploitatif, di mana pihak yang kuat, pemilik modal, menekan pihak yang lemah, yaitu peminjam. Hal ini bisa menimbulkan rasa benci, ketimpang ekonomi, dan merusak hubungan antar manusia. Menghindari riba membantu menumbuhkan solidaritas, sikap saling tolong-menolong atau ta'awun, serta mempererat tali persaudaraan di dalam masyarakat. 5. Menyelamatkan diri dari ancaman dosa besar. Islam memandang riba sebagai salah satu dosa besar yang sangat diperangi. Beberapa hadis bahkan mengibaratkan satu dirham uang riba yang dimakan dengan sengaja memiliki tingkatan dosa yang berat. Dengan menjauhkan diri dari lingkaran riba, seseorang telah membentengi diri dan keluarganya dari ancaman siksa di dunia maupun di akhirat.
4: Nah, itu adalah keistimewaan dari menghindari riba. Nah, selanjutnya ada juga hikmah dari menghindari riba ini. Nah, bisa disampaikan ke Al-Fatih?
2: Bisa, sangat bisa. Hikmah menjauhi dosa riba. Tidak mungkin apabila riba itu baik, Allah melarangnya. Kan tidak mungkin.
4: Ya.
2: Allah melarangnya kan harus ada alasan.
4: Betul banget.
2: Kita sebagai manusia bisa menyimpulkan beberapa alasan dari sekian banyak alasan Allah Subhanahu wa taala dalam melarang perbuatan riba. Yang pertama, menumbuhkan jiwa solidaritas dan tolong menolong atau takaful. Riba ini tuh didasarkan pada prinsip mengambil keuntungan di atas kesulitan orang lain. Orang sudah sulit dimanfaatkan. Apabila masyarakat kita menghindari riba, mentalitas eksploitatif sesama akan runtuh seketika dan dapat digantikan oleh budaya apa? Budaya tolong menolong atau ta'awun. Yang kedua, mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Orang yang memberikan riba itu kan pastinya orang kaya, yang memiliki modal, yang memberikan pinjaman.
4: Betul, betul, betul.
2: Betul. Apabila mereka menerapkan riba, maka yang kaya itu semakin kaya. Mereka tidak perlu bekerja keras, tinggal memberikan pinjaman dan meminta bunga. Sementara yang miskin semakin terpuruk dan terlilit dalam hutang. Menghindari riba menjadi benteng agar kekayaan dapat berputar secara adil di seluruh lapisan masyarakat kita, sesuai dengan prinsip kekeluargaan dan persaudaraan. Yang ketiga, mendorong sektor real dan produktivitas ekonomi. Dalam sistem ribawi, pemilik modal cenderung malas berinvestasi, malas memproduksi barang-barang. Mereka hanya berpikir, oh, saya tinggal memberikan pinjaman, saya tinggal menarik bunga. Langsung tidak memberikan kontribusi apapun terhadap perekonomian. Jadi dengan menghindari riba, ekonomi pun semakin maju, produksi semakin meningkat. Selanjutnya boleh, Kak Rido.
1: Oke, untuk nomor 4, menyelamatkan diri dari krisis keuangan inflasi. Secara makroekonomi, riba atau bunga memicu terciptanya bubble ekonomi, di mana peredaran uang di sektor keuangan jauh lebih besar daripada barang dan jasa yang ada di sektor real. Hal ini merupakan akar penyebab inflasi tinggi dan krisis ekonomi global. Menghindari riba dan beralih ke transaksi berbasis aset nyata akan menciptakan stabilitas ekonomi yang jauh lebih kokoh.
4: Yang kelima, membentuk mentalisasi kanakah dan hidup sederhana. Nah, salah satu pemicu seseorang terjebak riba itu adalah gaya hidup konsumtif yang dipaksakan melalui kredit berbunga. Nah, biasanya kan kita lihat zaman sekarang tuh, orang tuh bisa bilang, zaman sekarang tuh kalau kayak gini tuh dibilang flexing ya.
2: Iya. Yeah.
4: Kayak mereka tuh mau banget kelihatan kayak, ih aku paling kaya gitu.
2: FOMO lah, FOMO.
4: Iya, FOMO. Padahal itu gak bagus ya. Yang dimana, tanpa kita sadari, kredit berbunga itu semakin lama, semakin ada penumpukan gitu.
2: Iya.
4: Yang ujung-ujungnya susah untuk dibayar gitu ya kan. Dengan mengkomitmenkan menjauhi riba, seseorang akan terlatih untuk memiliki sifat kanaah atau merasa cukup dengan kehidupan yang saat ini kita hadapi. Yang dimana ya kalau hidup sederhana aja gitu, nggak perlu terlalu mau hidup yang mewah, hidup yang kayak dipaksakan banget gitu. Terus yang keenam, menjaga kebersihan hati dari penyakit keserakahan. Nah, teman-teman, sistem riba itu kan bisa dibilang karena kita tuh punya egoisasi, kita pengen kayak kelihatan

0: mengambil keuntungan dengan cara yang tidak adil, sehingga dalam Islam perbuatan ini dilarang karena dapat merugikan orang lain, mungkin terlihat menguntungkan, tetapi riba justru dapat menghilangkan keberkahan harta, menimbulkan kesenjangan sosial, serta membuat seseorang semakin jauh dari nilai kejujuran, kepedulian, dan rasa syukur. Nah, kayak tadi tuh kan Nabila bilang, kalau kita menghindari riba kan menjaga kebersihan hati tuh. Nah, jadinya kita tuh akan lebih banyak bersyukur ya dengan kehidupan kita saat ini, meskipun kayak sederhana aja, gak mewah-mewah banget kan?
1: Iya, benar.
0: Terus kita tuh bisa terlatih jujur, karena kan apa yang kita dapatkan itu dengan jujur, nggak kayak kita ngambil barang orang atau kayak kita ngambilnya tuh secara riba gitu.
1: Iya benar, saya setuju sekali.
0: Nah, kita kan sebagai seorang muslim selalu dianjurkan untuk mencari rezeki yang halal, seperti bekerja, berdagang secara jujur, atau menggunakan sistem keuangan yang sesuai dengan syariat. Saat menjauhi riba, kita tidak hanya menjaga harta tetap berkah, tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang saling tolong-menolong, adil, dan peduli terhadap sesama. Jadi, teman-teman, intinya keuntungan yang halal mungkin kita dapatkan tuh gak cepat, perlu proses, tapi setidaknya tuh membawakan ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan bagi kita. Dan akhirnya kita tuh tidak akan menjadi kayak, itu tuh bakal membersihkan diri kita dari kayak kucilan orang-orang, karena kan kalau kita ketahuan riba kan pasti kayak dibilang, "Ih, dia tuh riba, riba. Dia tuh dapat dapat bisa kayak gini tuh karena riba," gitu kan.
1: Iya.
0: Kalau kita menghindari riba kan nanti kita punya keluarga, kita punya apa-apa, kita punya keluarga, kita punya teman, itu
1: saudara.
0: lebih kayak ngerasa kayak, "Oh, kita nih orangnya jujur ya, kita orangnya tenang," gitu.
1: Iya, dan lebih penting lagi kan di hadapan Allah yang Maha Kuasa.
0: Ya,
1: bukan
0: banget.
1: Cuma di antara manusia, di antara Tuhan, di hadapan
0: iya.
1: Tuhan.
0: Iya. Karena kan semua perbuatan di dunia kan pasti akan kita tanggung di akhirat nanti.
1: Memang.
0: Betul banget kan? Nah, teman-teman Pro 2, dari materi ini kita belajar untuk tidak mengambil keuntungan dengan cara yang tidak halal, karena itu adalah hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kita mencari keuntungan dengan cara yang halal agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan yang halal memang membutuhkan proses yang panjang. Namun, keuntungan yang halal tanpa riba itu dapat kita bagikan dan nikmati tanpa rasa takut akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka dan membuat hati kita jauh lebih tenang, karena keuntungan yang kita dapatkan tanpa riba menjauhkan diri dari kita dari neraka, serta menemukan rasa toleransi, tolong menolong hingga riba itu, kita menghindari riba akan membuat kita lebih bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pemberian tersebut tidak bisa memenuhi keinginan, tetapi setidaknya pemberian tersebut dapat membantu melengkapi kehidupan yang saat ini kita butuhkan yang masih kurang. Ingat, pilihlah rezeki yang halal meski sedikit, karena yang berkah akan selalu lebih bernilai daripada yang banyak tetapi tidak membawa kebaikan. Semoga materi ini memperluas pemahaman kita dalam mendapatkan keuntungan yang halal dan membuat kita terhindar dari perbuatan riba maupun sejenisnya. Dan semoga kita bisa terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Kita berharap rezeki yang melimpah dan halal terus mengalir untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang sudah mendengarkan materi penuh makna ini, dan tunggu materi kita selanjutnya yang pastinya akan menambah pemahaman kita tentang agama Islam. Sekian dari Royce Arisala, remaja bertausiah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu? Semboyan Tutwuri Handayani yang sering kita lihat pada logo pendidikan di Indonesia merupakan warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalimat ini memiliki arti di belakang memberi dorongan dan menjadi bagian dari tiga semboyan pendidikan yang beliau ciptakan. Bersama Ingarsa Sungtulada yang berarti di depan memberi teladan, dan Ingmadya Mangudkarsa yang berarti di tengah membangun semangat. Semboyan ini menggambarkan peran seorang pendidik dalam membimbing peserta didik. Hingga kini, Tutwuri Handayani masih menjadi semboyan dunia pendidikan Indonesia dan tercantum dalam lambang kementerian yang membidangi pendidikan sebagai simbol semangat untuk mendukung, membimbing, dan menginspirasi generasi penerus bangsa.

Alright teman Pro2, tadi udah ngobrol seru juga ya barengan sama teman-teman dari Rohisari Solo SMA Negeri 1 Kota Ternate. Wah, luar biasa banget teman Pro2 dengan topik dosa perbuatan riba yang sering diabaikan nih teman Pro2. Wih, enak banget ya, karena nanti setiap malam Jumat ya, Kamis malam dari jam 8 sampai di jam 9 bakal ditemenin sama teman-teman Rohis dari SMA 8 dan juga SMA Negeri 1 Kota Ternate teman Pro2. Dan selain ini juga bakalan ditemenin juga nih sama lagu-lagu yang udah disiapin sampai di jam 9 sebelum music live chat teman Pro2. Jadi stay tune aja terus cuma di RRI Pro2 Ternate, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

Tahukah Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kesetaraan peran perempuan, pemberdayaan pemuda, serta dukungan bagi penyandang disabilitas agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, langkah menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera semakin nyata. Bersama, kita wujudkan generasi unggul demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

Oke, teman-teman, udah jam 9 ya waktu Indonesia Timur. Ini masih nemenin kamu juga, tapi di jam 9 ini bakal ada music live chat ya teman-teman berdua. Ini juga barengan sama The Dusty Rusty. Bakal ditemenin sama Edit dan juga Elan dari Perdua Jakarta, teman-teman berdua. Jadi stay tune aja, nanti kita bakal balik lagi di jam 10 waktu Indonesia Timur. Cuma di area Perdua Ternate, teman terbaik kamu.

0: welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita gak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Iye. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cuma berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Seenggaknya gak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada... kita sudah bersama.
0: Rasti. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil, ini udah rame-rame bro.
1: Iya cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan, kiri?
0: Ya boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke. Okay.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Okay. Gue Russell. Jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drum.
6: Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya bro.
1: Oh iya benar.
0: Benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
5: Robai.
1: Dan juga Russell. Oke. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: Eh BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember itu tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Oke.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
1: Mm-hmm.
4: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering gitu ngumpul lah.
1: Oke.
4: Okay. Jadi berkelanjutan gitu.
1: Oke. Okay.
4: Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman.
1: Okay.
4: Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
1: Asik. Oh, wow.
6: Satu angkatan.
0: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio.
1: Oke. Okay.
4: Udah mulai ngerasa mateng kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu.
1: Belum ada.
4: Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayaknya harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari di namanya.
0: Oke. Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Oh, The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh, dari situ.
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue.
1: Iya. Yeah.
4: Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia...
1: Kecau.
4: Iya.
1: Yoi.
4: Dia kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan.
1: Iya. Yeah.
4: Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Yeah. Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh... dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
1: Bener.
4: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan.
1: Iya. Yeah.
4: Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Oh, dari situ.
4: Yeah. Nama dua mobil tua itu.
1: Iya.
4: Akhirnya gue ambil, terus gue coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa.
5: Dudean.
4: Iya benya ini. Dudean.
1: Masih kasih dudean ya. Oh iya.
0: Oke.
1: Okay. Oh jadi dari situ sebenarnya namanya.
0: Oh.
1: Dan dari teman-teman lu gak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung sepakat semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan.
0: Okay.
4: Musik tua gitu.
0: Oh wow. Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya.
1: Iya.
0: Benar.
4: Secara langsung.
0: Benar.
1: Tapi kan lu enggak kepikiran tow meter gitu misalkan. yang merek kan.
4: Iya.
1: Ya kan bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
1: Hatsumon.
4: Kayak panjang.
1: Kepanjangan ya. Boleh.
0: Boleh.
1: Kita udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya.
0: Oke.
1: Tapi lu lucu sih, gue akuin referensi jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty itu genrenya apa sih sebenarnya?
4: Apa ya Raya? Kalau genre itu
3: apa?
1: Kira mau jawab.
5: Retro pop sih.
0: Iya, retro pop.
4: Retro pop lah.
5: Pop rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
3: 50-60
0: ya. 50-60 ya.
1: Benar-benar. Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an gitu.
1: Oke.
4: Gitu sih, nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Jadi lo semua suka The Beatles nih.
0: Oke.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu, bawainya The Beatles.
0: Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat gak? Ingat lah pastilah.
4: Ingat. Yang dibikin
0: pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
0: Serius? Oke.
1: Okay.
0: Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Itu akhirnya direkam.
4: Bukan Stranger Things.
3: Bukan.
0: Beda. Masa dilakuin sedising.
1: Siapa tahu kan.
0: Tapi itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Okay. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, okay, Ayu.
3: I, Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
0: Oh.
1: Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya. Yeah. I, Ayu.
0: Iya. Yeah.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh,
0: iya. Koma Ayu.
1: Enggak usah. Masa ngajak aja. Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Hmm. Ini jadi album pertama atau
3: betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Mini album jatuhnya ya.
1: Oh,
0: oke. Okay. Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya.
3: Tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
4: Kartun lagi nih.
0: Gue juga pikir kartun lagi nih. Jangan-jangan nih.
4: Bukan.
1: Peri Maria di kira. Sorry.
0: Aduh apa ya?
1: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa baik kira-kira?
1: Coba.
5: Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin bang.
0: Oh iya. Yeah. Kenapa lagi? Coba. Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Referensi lo nggak jauh-jauh nih dari sini.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
4: Judul lagu
5: di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Iya. Sebelumnya
4: itu bukan Dikau.
0: Oke.
4: Okay. Sebelumnya itu judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya.
0: Oh.
4: Okay. Cuman gua tuh sempat mikir gini kayak anjir
5: gak ada balad-baladnya juga ada lagunya.
4: Tapi si judulnya tuh ada balada, gue tuh takut jadi beban.
0: Oh.
4: Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau, si lagunya. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih.
0: Iya.
4: Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya dari Serastin apa, kayak bisa merepresentasikan ya Pak ya. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya, kayak mutan ya.
4: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Dusty Rusty yang
5: gak jelas
4: gitu.
1: Oke, gue ngerti.
4: Yeah. Musiknya macam-macam nih.
1: Iya.
4: Ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya.
1: Yeah.
4: Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oke.
1: Awalnya apa judulnya Balada?
0: Balada.
4: Awal judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini, kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar.
0: Iya sih.
1: Jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih.
1: Bener.
0: Bener.
4: Tenggelamnya kapal.
1: Nah, itu kan. Iya kan? Kambing jantan gitu.
0: Iya, benar. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta brontosaurus.
1: Nah, cinta brontosaurus.
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna platipus di bagian situnya gitu.
1: Iya. Benar. Tapi gue pengen nanya nih, di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
6: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya. Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, abis itu si Joni Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
6: Kita kan anak Gen Z ya.
1: Iya.
6: Yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan. Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tahunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan dari Partai Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan dari Partai Dinata. Tapi ada kerelatan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
0: Ceweknya gitu ya.
6: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: HB hidung belang ya.
0: Gua pikir lagi tadi.
1: Hemoglobin. Hemoglobin. Iya. Tiba-tiba bahas DP ini. Hemoglobin.
0: Jadi darah nih.
6: Kebiasaan latihan kita
0: dulu. Siap.
6: Ya, hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya, ya, ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat. Ada lagu si Joni Diri.
1: Si Joni?
6: Diri.
1: Si Joni Diri.
6: Adalah si Joni itu suka berdiri.
1: Bener. Pagi-pagi kan biasanya.
0: Bener.
6: Dia pagi, dia main jauh rumahnya dari kantor.
1: Bener. Bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin-dingin bro.
1: Lebih kangen jas. Iya. Dia suka dicekek tau. Sekarang dimintain duit.
0: Pro nasional. Hati-hati.
1: Iya, si Joni.
0: Maksudnya Joni.
1: Ada Bang Joni kan.
6: Oke. Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendirilah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
6: Masukin ke EP ini.
1: Nice.
0: Okay. Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
1: Bisa kayak gitu.
6: Bisa.
1: Kalian manggung gue request outro. Boleh.
6: Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
0: pamit.
1: Karena outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya udah teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang bikin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul. Dan jangan geser radio.

0: waktu MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya.
1: Yes.
0: Berjudul Dikau, a.k.a. Balada Cinta Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Gak ada.
1: Oh, gak ada. Emang lo tau suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus. Itu tikus kayaknya.
2: Dia kan ada susah.
1: Curut. Oh, curut kayak tadi baru satu.
2: Kita gak tahu kan.
1: Iya.
0: Gue gak expect sih.
1: Gak ada yang tau juga suara platipus kayak gimana.
2: Iya, kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Dan dia berang-berang mungkin suaranya curut.
1: Iya.
0: Bisa jadi sih.
1: Kan makhluk anomali kan. Iya, benar-benar.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produksi semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Oke, benar-benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Asik. Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
3: Ke arah-arah tahun sana maksudnya.
2: Oh. Naturally udah begitu ya.
3: Iya.
2: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
2: Iya, retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai?
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi...
4: Iya sih, bener-bener.
1: Oh iya, ya gak apa-apa dong. Gak apa-apa.
3: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
3: Jadi album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Okay.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, itu aja kalau begitu karena lagi kerja gitu.
1: Nice. Lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery, alright.
0: Oke.
1: Russell.
5: Gue All My Loving.
0: All My Loving. Katanya lo dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, Russell apa beda?

0: asal yang pramuka.
1: Beda. Kayak mana kakek?
0: Tapi lu pramuka?
1: Iya pramuka. Hari Sabtu aja.
2: Pramuka. Udah.
0: Hari Sabtu.
2: Iya.
0: Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
2: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari itu udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya,
2: benar.
0: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Iya,
3: secara nggak langsung jadi ikut mungkin ya.
0: Iya.
2: Tapi pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
0: Hipdut gitu.
2: Terlalu random mas.
4: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
2: Apa tuh?
0: Apa tuh?
2: Senyeleneh apa tuh?
4: Lagu The Johnson.
2: Hmm?
4: Oh. Kita bikin blues ya.
2: Oke.
4: Itu di studio doang
2: sih. Oke. Tapi pernah mencoba lah ya. Pernah mencoba
4: terus
2: ya.
4: Terus kalau yang nyoba genre-nya belum lama sih ya, kemarin kita coba ini band cover Britpop ya.
0: Britpop.
2: Oke.
4: Band cover Oasis itu kemarin.
2: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
0: Iya, benar. Oke. Tapi kalau dari segi produksinya nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Me Beatles gitu.
0: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu As I Was Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
0: Iya.
3: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
0: Jadi
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu. Orang-orang style
4: udah tahu ini dasar asli gitu.
2: Oke.
0: Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin the rasti-rasti gitu.
2: Yes,
0: ya.
2: Yes. Betul sekali. Okay. Benar. Okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
0: 5 lagu.
2: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau. Terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Terus
1: Hidung Belang
2: Si Joni Diri dan Outro.
0: Oke.
2: Gue ingetnya Outro doang lagi.
0: Gue ingetnya Si Joni Diri doang. Lo mau gimana? Dia paling nyeleneh deh menurut gue.
2: Iya udah. Tapi kalau secara nulis lagu ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
1: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
2: Oke. Berarti kayak workshop gitu ya?
1: Workshop
2: gitu ya. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
1: Temanya sih kalau beda-beda sih.
3: Tergantung nomor persetujuan siapa?
2: Yeah. Oh iya. Oke. Seringnya?
3: Seringnya.
2: Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Ini deh.
4: Biasanya
2: gitu.
4: Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
1: ya,
4: itu juga ngaruh juga kan.
2: Iya, gitu. berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya. Benar.
1: Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu. Notasi dulu, humming,
0: nyanyi
1: chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua. Kita bikin liriknya bareng.
0: Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Okay. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
1: Kalau
0: semua ya? Oke, baru
4: nggak nulis tuh terus.
0: Kalau kacau lu.
1: Karena dia masuknya telat bang.
0: Oh iya.
1: Masuknya telat.
0: Kapan? Baru tadi.
2: Iya, baru tadi.
3: Jam 3.
0: Sel lo ini nggak free ya gitu?
2: Ayo deh ikut.
0: Buat ngisi slot.
3: Yang penting 4.
2: Iya, penting 4.
0: Buat kayak PT-PT futsal ya. PT futsal.
2: Ya ditunggu yurannya doang kan.
0: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
2: Benar.
0: Oke.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman Brodo yang udah merapat bareng sama kita di
0: Rancati
2: Topera di Jakarta. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
0: Betul,
2: jadi pastiin buat tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drasty. Suara gitu. Seputar mini album The Dusty Rusty nih,
0: yoi, yang Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya, kita udah ngobrolin ya. Hmm. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh. Ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robiansyah kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah. Jadi itu. Tuh, itu kamera tuh, kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh. Ya, ya, terus ya, ya. Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu.
1: Bocah komplek lo ya? Bocah perumahan lo ya? Oke. Okay. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Itu nyokap gue, Bang.
0: Oh iya! Oh, halo!
1: Halo, Tante. Halo, Tante. Waalaikumsalam.
0: Bener-bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi. Uy!
1: Uy!
0: Uy! Uy! Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
3: Itu orangnya
1: siapa nih?
3: Itu
1: siapa? Oh,
0: ya.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Gali
0: Raka Siwi.
1: Oke.
0: Okay. Tanya Lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
1: Menarik.
0: Menarik.
1: Iya.
3: Ini menarik.
1: Menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
3: Besarnya apa, Bay? Kisah
2: katulistik.
4: Pendewasaan.
3: Pendewasaan lah.
4: Asik.
0: Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
3: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah, ya itu. Iya. Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri ini?
1: Ini gue penasaran nih.
3: Beliau. Robo yang selalu di rumah.
1: Emang Robo ya?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu loh, Bay. Bener-bener di rumah berarti lo, Bay. Bener-bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener-bener.
4: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
4: Makanya gue keluar.
0: Berarti, oh, iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja, kan? Iya. Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya.
0: Oke.
1: Oh, iya.
0: Ya, kehidupan remaja lah ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi sebenarnya kalau gue seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak, maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener,
1: mungkin yang terdekat sama Robai, Joni.
0: Iya. Dekat sih.
1: Kan?
4: Bang Joni
1: kan. Bang
0: ya, tetangga.
1: Iya kan.
0: Iya dekat sih, bener-bener.
1: Jualan kikil. Oh, cungkring. Oh, jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Cungkring Joni.
1: Si Joni Cungkring. Joni Cungkring, bener.
3: Banyak kangen cekek Cungkring.
1: Ah. Jangan sering-sering. Iya, jangan sering-sering.
0: Makalnya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar. Giler.
1: Gitu. Cungkringnya
3: enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Benar. Boleh enggak gua nanya yang
1: Boleh, silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilisnya mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu enggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih media serasti.
0: Oke.
3: Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya waktu manggung sebelumnya pun pas Joni Diri sudah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah emailnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Betul.
1: Yeah. Right. Oke.
0: Kalau MV?
3: Kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya. Ada ya.
1: Oke. Okay. Si Joni Diri ada visualizer-nya?
3: Ada.
0: Oh, penasaran sih.
1: Iya, penasaran sih sebenarnya.
0: Lirik kan?
1: Iya kan?
0: Lirik
1: visualizer kan?
3: Boleh cek. Bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini pakai HP gitu. Iya.
0: Handheld.
1: Iya, iya. POV. Iya, iya, iya, iya. Oke, oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa? Kenapa
5: sih guys? Ini kan normal ya?
0: Normal.
1: Emang visualizer kan?
0: Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
1: Salahin lagunya. Lu salahin roba ini. Salahin roba itu yang
5: bikin. Roba di rumah.
1: Iya, roba yang
0: di rumah.
1: Roba yang di rumah.
5: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya RMR Tadinata itu dikeluarin.
0: Oh, iya. Okay.
5: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh.
5: Ya konsepnya riding.
1: Riding. Oke. Nanti kita coba tonton kali
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Oke. Okay. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke
0: boleh.
1: Teman produser lu di Indonesia atau fansnya The Dusty Rasti.
0: The Dusty Rasti Risius.
1: Ada nama fans ya?
3: Nama fansnya apa ya?
5: Pikiran sih
1: belum. Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
5: Ada saran enggak, Bang?
1: Kecau.
5: Iya, ada saran.
1: Kecau mania tapi.
5: Kecau mania. Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Boleh.
5: Belum official.
0: Oke, belum official.
1: Boleh.
5: Kita nantikan officialnya.
1: Itu juga boleh tuh.
5: Bisa. Duster untuk yang cewek, Duster yang untuk yang cowok.
0: Oh iya, bisa.
1: Oh gitu. Boleh. Itu juga bagus. Kalau kalian mau ngomong apa, silakan disampaikan.
3: Buat yang nonton, I love you.
5: Gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
3: Kok mahal?
1: Mau apa?
3: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
5: Kata-kata terakhir? Anjir, keren nih
3: berduit. Ya pokoknya,
1: apa, Cup?
3: Terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Pro 2 FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
5: John
3: Juni,
1: si
5: Dika, si Belang, semuanya.
3: Iya sih.
5: Jangan lupa pakai sunscreen dari dulu ya, Belang.
1: Itu
0: dia, benar. Biar nggak jadi hidung belang, pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua, kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasti.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Ini seru nih.
1: Yeah.
0: Bakal bawain apa aja, berarti Uro?
5: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Oke.
0: Okay. Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
5: Ada ya?
0: Kapan itu?
3: Jadi di tanggal 21 ini di Dusty Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee.
0: Oke.
1: Kita diundang nggak?
5: Pasti dong.
1: Oke.
0: Bogor gas.
1: Ayo.
5: Emang kita mau fokus di Bogor dulu. Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
5: Kok free udara? Iya, nanti akan free merchandise juga, beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
3: Ada stiker pack gitu ya.
1: Oke.
0: Karena juga di sini bisa berdiri ya katanya.
5: Bisa.
0: Jadinya
5: bareng
0: siapa? Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Kita kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasti di mana nih, BTW?
3: Di Instagram The Dusty Rasti ada @thedustyrasti dan di TikToknya juga ada @thedustyrasti4.
1: YouTube
3: juga.
5: The Dusty Rasti.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Benar.
1: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget The Dusty Rasti juga ya.
0: Sukses selalu.
1: Showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu.
0: The Dusty Rasti.
1: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar, Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Gimana Jakarta, lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh gitu ya. Iya, benar.
1: Udah makan?
0: Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya?
0: Luar biasa. Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama, kita gini terus.
0: Iya, benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya, udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dedasi Rasi tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya. Yes,
0: betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya, live session dari Dedasi Rasi yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue ini Tama pamit. Dan juga ini dia, Dedasi Rasi. 1, 2, 3, 4.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Masih di 97 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2 Hidar masih di sini buat temenin kamu di jam 10 malam dan waktunya request dan sharing time. Buat kamu yang mau request lagu gas, yang mau titip salam juga boleh, yang mau cerita juga boleh-boleh banget. Dan malam ini aku punya satu pertanyaan yang mungkin sudah pernah menghantui kehidupan banyak teman Pro 2 di luar sana. Dia sebenarnya suka sama gue atau gue aja yang kegeeran? Wah, itu dia pertanyaan sederhana, tapi jawabnya tuh jawabannya tuh kadang membutuhkan rapat keluarga gitu. Kayak dia sering chat, dia sering lihat story, dia sering ngajak ngobrol, dia perhatian, tapi apakah itu tanda suka teman perdua atau memang dia ini orangnya ramah? Nah, malam ini kita mungkin bakal ngobrol-ngobrol, tapi ingat ya, teman produser juga boleh banget nih kasih pendapat kamu ya, yang menentukan tetap orang yang bersangkutan. Itu dia teman produser ya, kalau misalkan mau request lagu langsung aja di WhatsApp 0813-7312-5896.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih, pake ditanya.

Masih dengan kamu di menit 15 lepas dari jam 8 waktu Indonesia Timur, teman Pradua. Gimana ya? Udah makan malam belum di malam hari ini? Jangan lupa buat makan malam ya. Mungkin yang lagi di jalan, yang lagi dengerin Idar juga. Selamat malam. Ya, selamat apalagi? Jalan-jalan. Semoga sehat, atau mungkin yang lagi kerja juga semangat juga, yang kerjanya di shift malam ini, yang lagi nonton juga selamat malam juga. Dan tadi aku juga udah spill-spill di awal jam 10 tadi ya. Nah, aku nih punya beberapa ini situasi nih, kita tes nih yang pertama nih ya. Yang pertama, dia ini sering nih memulai buat chat kamu ya, mulai buat chat kamu kode atau ramah ya. Nah, situasi kedua, dia tuh inget hal-hal kecil tentang kamu. Nah, itu kode atau ramah. Situasi ketiga, apalagi ya kalau situasi ketiga itu dia tuh sering ini deh ngajak ketemu deh, boleh kan? Atau situasi keempat tuh juga dia tuh cuman chat itu pas di malam hari kayak di jam 10, jam 11-an gitu. Nah, itu ya. Itu sebenarnya perlu dipertanyakan, tapi sebenarnya itu kita enggak bisa ya buat menyimpulkan seseorang tuh suka hanya dari satu tindakan, teman berdua ya. Nah, yang paling penting itu tuh mungkin apa ya, ini konsistensi gitu ya, atau konsisten gitu teman berdua. Apakah dia memang memberikan perhatian secara konsisten? Apakah dia benar-benar berusaha buat kenal kamu, ataukah mungkin dia ini hadir ketika kamu membutuhkan gitu, teman Pradua. Nah, atau mungkin dia tuh hadir tuh pas dia lagi bosan aja gitu, terus dia chat kamu, teman Pradua. Ada nggak yang ngerasa kayak gini, teman Pradua? Itu dia ya. Dan menurut kamu, teman Pradua, apa sih tanda yang paling jelas ketika seseorang suka sama kita? Nah, itu dia. Coba dong kamu boleh nih, kamu boleh dong kasih tahu ke aku tanda yang paling jelas ketika seseorang suka sama kita tuh apa, teman Pradua. Langsung aja nih, kalau misalnya kamu mau join, jawab juga boleh di WhatsApp 081373125896, atau mungkin di live TikTok juga boleh di @rrpradua, ternyata duanya pakai akar. Join aja, kita ngobrol-ngobrol seru ya, sambil minta lagu, mau request lagu juga bisa-bisa banget, teman Pradua.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Iya juga ya, tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

Alright, masih nemenin kamu juga di malam hari ini, teman Pro 2 barengan sama Idar. Dan juga kalau kita lihat lagi ya, tadi aku udah kasih pertanyaan, ini juga udah ada jawaban juga nih dari teman Pro 2 di WhatsApp juga. Apa sih tanda paling jelas ya ketika seseorang tuh suka sama kita, teman Pro 2? Ini ada yang bilang kalau dia nih selalu cari alasan ya buat ketemu Kak. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya masuk akal juga, karena kalau seseorang ini selalu mencari kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama kita, ya bisa jadi nih memang ada ketertarikan juga. Terus juga kalau dia ingat makanan favorit saya, Kak. Wow, oke, makanan favorit ini udah sangat-sangat level perhatian juga. Tapi jangan langsung digas ya buat jenjang yang lebih serius. Dipastiin lagi tuh teman Pro 2. Nah, tapi sekarang nih ini pertanyaan yang agak berat sih. Ya entah ya, itu menurut kamu berat apa enggak. Kalau kamu suka sama seseorang, teman Pro 2, kamu berani chat duluan atau nunggu dia? Tim chat duluan atau tim kalau dia suka pasti dia chat duluan. Ini agak berat, padahal bisa aja dua-duanya sama nunggu ya. Kamu nunggu, dia nunggu. Ya udah, akhirnya hubungan kalian berdua hanya menjadi hubungan antara dua orang yang sama-sama online aja gitu. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya memulai komunikasi gitu ya. Yang penting jangan memaksakan. Kalau misalkan responnya baik, ya udah kan. Kalau responnya baik, ya udah alhamdulillah gitu kan. Tapi kita juga tetap punya harga diri ya, teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2 ya, kamu juga boleh jawab nih. Nah, chat duluan atau tunggu dia yang chat duluan, teman Pro 2. Gitu ya. Oke, aku pengen lihat nih buat teman Pro 2 yang malam hari ini lebih banyak mana, tim berani atau tim gengsi. Itu dia, sambil kamu boleh request lagu juga. Ini juga udah ada banyak ya yang request di WhatsApp ya. Ini dari Bermidar semua yang requestnya satu lagu yang sama juga. Ini ada, ini Mobile 7872, 4957, 5594 juga, 4566, ada Nana juga, ada Vika, ada Sarah, ya ada

Alright teman Pro 2, Hidar masih main kamu juga ya di malam hari ini. Dan kita lihat juga ya. Nah ini di malam hari ini juga kan aku juga udah bahas-bahas juga nih ya. Kayaknya rata-rata soal percintaan juga, karena tadi juga udah banyak yang request-request nih. Setelah ini udah banyak yang request juga, ada Sherlock Mastah Kasih Tak Sampai, Cegil Nabila Takia, Bersenar Ruang Baru, Asila Maisa Yang Angkat Tangan. Udah banyak banget ya. Ini ada gak sih, kamu pernah gak yang ngerasain namanya friend zone teman perdua ini? Mungkin zona yang sedikit menyakitkan ya teman perdua. Kamu suka dia, kamu selalu ada, kamu selalu dengar ceritanya dia, kamu selalu bantuin dia. Tapi suatu hari tuh dia bilang ya, untung banget dia punya temen kayak kamu. Wah, untung banget gitu ya punya teman kamu. Aduh, satu kata yang membuat seseorang tuh langsung menatap langit-langit di kamar kayak, aduh sakit banget ya. Kita udah selalu menemenin dia ya, bantuin dia, dengerin curhatannya segala macam, cuma dianggap temen. Aigo. Nah, lebih baik gimana ya kalau misalkan kamu sudah lama nih suka sama teman sendiri, lebih baik jujur atau tetap diam ya buat menjaga pertemanan teman perdua? Kamu boleh nih kasih tahu ke aku teman perdua pertanyaan ini. Kalau misalkan kamu sudah suka lama sama teman kamu sendiri, kamu mending jujur aja atau tetap diam buat jaga pertemanan kamu teman perdua? Nah, langsung aja kalau misalnya kamu mau jawab di WhatsApp 0813-7312-5896. Dan aku bakal puterin lagu abis ini juga ya, lagu-lagu yang udah di request sama teman perdua. Jadi stay tune aja terus, pastinya cuma di RRI Pro 2, ternyata teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Dari jam 11 teman perdua ya, Idar akan nemenin kamu juga tapi sambil dengerin musik-musik yang udah Idar siapin buat kamu sampai di jam 12 teman perdua. Jadi stay tune aja terus pastinya cuma di Jazzmore Music RRI Perdua Ternate, teman terbaik kamu.

Teman Pradua, dengan terdengarnya tun penutup siaran kami pada malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pradua RRI Ternate untuk edisi 13 Agustus 2026, dan kami akan kembali mengudara untuk edisi 14 Agustus 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pergerama 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 2 mengudara hari ini di 96,7 FM melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id. Bersama saya Alam Julkarnain, terimalah salam kebangsaan kami bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Ketemu lagi bareng aku Halam Zulkarnain di Pro2 Radio Ternate di 96,7 di Jalan Sultan Hair nomor 02 di Soasio Ternate Utara ya, bareng aku ya teman Pro2 di hari Jumat 14 Agustus 2026 ini. Baru balik nih semuanya nih, masih dalam mimpi nih saya nih teman Pro2. Dan yang pastinya teman Pro2, semoga sehat-sehat selalu. Jangan lupa bersyukur hari ini, apapun yang kamu kerjakan, semoga hari ini dapat tercapai lancar-lancar teman Pro2 ya. Dan semoga kecewa-kecewa dan juga sedih-sedih yang kemarin sudah lewat ya. Semoga hari ini hanya ada kebahagiaan yang menghampiri dan juga segala bentuk kebaikan untuk kamu ya teman Pro2. Dan untuk itu kita akan mulai zona religi pagi hari ini teman Pro2 dengan lagu-lagu yang menenangkan hati dan juga memantapkan hati. Untuk apa ya, untuk yuk semangat yuk, semuanya pasti akan baik-baik aja.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

keimanan Islam yang masih kita dapatkan dan kita pegang sampai pada hari ini. Teman Pro 2, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mematuhi perintah ibu daripada yang lainnya. Hal ini bisa kita lihat ketika seorang sahabat ingin turut serta dalam sebuah peperangan, tetapi Rasulullah terlebih dahulu bertanya, apakah dia punya seorang ibu atau orang tua yang membutuhkan pertolongan? Karena membantu ibu kedudukannya lebih utama daripada berjihad. Walaupun saat itu Rasulullah SAW sangat membutuhkan banyak pasukan untuk melawan musuh, namun Rasulullah mengajukan pertanyaan tersebut. Teman Pro 2, berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi seorang anak. Kewajiban berbakti dan berbuat baik senantiasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Hal ini menunjukkan kedudukan yang sangat penting dalam hal berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti dalam hadis dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad dan Al Baihaqi. Teman Pro 2, ungkapan surga berada di bawah telapak kaki ibu merupakan ungkapan yang bersumber dari hadis dan menunjukkan betapa luar biasanya keutamaan berbakti kepada seorang ibu. Dan di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah sama dengan keutamaan silaturahim, yakni dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya. Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Seperti hadis riwayat Ahmad, siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya kemudian ia tidak diampuni, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmat. Dan teman Pro 2, keutamaan lain ketika kita berbakti kepada orang tua, di mana kita mendapatkan keridaan Allah pada keridaan orang tua. Seperti pada hadis riwayat Tirmizi, keridaan Tuhan ada pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua. Teman Pro 2, berbakti kepada orang tua merupakan tiket menuju surga. Dalam hadis diistilahkan, orang tua adalah ausathu abwabil jannah, pintu surga yang tengah-tengah. Dan itulah mengapa teman Pro 2, kita sebagai anak dan tentunya sebagai orang yang beriman dalam iman keislaman kita untuk selalu mengutamakan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan untuk teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Mau dengerin informasi terupdate seputar lifestyle, hiburan, dan juga informasi yang lagi viral? Yuk dengerin Spada Selamat Pagi Pro 2 setiap hari di 96,7 FM dari pukul 6 sampai 10 pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Well, teman Pradua, selamat pagi ya. Selamat datang kembali di Sepadah bareng aku Alam Julkarnain di 96,7 FM. Dan teman Pradua, di pagi hari ini, di hari Jumat 14 Agustus 2026, aku akan menemani kamu dengan sarapan informasi-informasi menarik, teman Pradua. Dan yes, kita ada banyak banget informasi-informasi dan pembahasan yang akan kita bahas bersama nih teman Pradua ya. Jadi pastiin kamu tetap bareng aku di sini, pastiin kamu tetap bareng Alam untuk informasi-informasi menarik yang akan kita bahas bersama teman Pradua ya. Dan teman Pradua, buat kamu yang suka minum kopi ya, supaya tetap fokus dan tetap bisa bekerja pastinya ya. Itu apa ya, supaya gak ngantuk aja kayak aku pagi hari ini teman-teman Pradua nih. Jadi memang selain untuk gak ngantuk ya teman-teman Pradua, ada juga beberapa orang yang ngalamin namanya ngantuk setelah minum kopi justru ya. Kenapa bisa demikian? Ini yang harus kita tanyakan nih dan kita jawab pertanyaannya teman-teman Pradua. Ternyata ada beberapa alasan minum kopi yang malah bikin ngantuk teman-teman Pradua. Yang pertama nih teman Pradua ya, kenapa kopi bisa bikin ngantuk teman Pradua? Yang pertama adalah metabolisme kafein yang cepat ya. Kafein bisa membuat kamu ngantuk karena tubuh cepat memetabolisme stimulan ini. Dan kafein membuat tubuh tetap terjaga dengan memblokir adenosin atau zat kimia tubuh yang membuat kamu merasa ngantuk teman Pradua. Selain kafein habis, adenosin kembali berikatan dengan reseptor di otak sehingga berpotensi memicu kantuk teman Pradua. Dan yang berikutnya ya, alasan kenapa minum kopi justru bisa bikin ngantuk ya, udah pasti kurang tidur teman Pradua. Terlalu banyak kopi bisa ganggu siklus tidur dan membuat kamu ngantuk dan lelah keesokan harinya. Dan teman Pradua, toleransi terhadap kafein juga bisa menjadi alasan ya, di mana perubahan kadar gula darah juga bisa menjadi salah satu alasan untuk ya kenapa kita jadinya malah ngantuk gitu setelah minum kopi. Dan ada faktor genetik juga teman Pradua yang memengaruhi gimana nih orang merespon kafein. Memiliki gen tertentu bisa membuat seorang lebih sensitif terhadap efek negatif kafein seperti kecemasan ataupun gangguan tidur. Nah, kalau misalnya konsumsi kafein membawa dampak buruk ya terhadap tidur kamu teman Pradua, maka orang dapat mengalami kelelahan keesokan harinya. Meskipun demikian, perlu riset lebih dalam lagi untuk membuktikan hal yang satu ini. Dan teman Pradua, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng Alam di 96,7 FM di Pro 2 R, ternyata teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek, Bang. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengok dia lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Agui, Amang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Agoy, Amang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Teman pro 2, kecerdasan umumnya identik dengan kompetensi dan juga kemampuan berpikir yang kompleks ya. Tapi dalam beberapa kasus, kecerdasan justru terlihat dari kebiasaan-kebiasaannya dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Gimana nih maksudnya teman pro 2 ya? Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Intelligence menemukan bahwa beberapa hal dapat mendorong orang dengan IQ tinggi ke dalam rutinitas dan juga kebiasaan yang ganjil. Apa saja sih sebenarnya kebiasaan aneh itu teman pro 2? Yuk kita cek satu per satu ya. Ini kebiasaan-kebiasaan ganjil orang dengan IQ tinggi ini teman-teman pro 2. Yang pertama adalah nyaman di ruang berantakan. Basically teman-teman pro 2, ruang yang berantakan membuat otak gak bisa berpikir dengan jernih. Namun orang dengan IQ tinggi tampaknya gak terpengaruh dengan ruang yang berantakan. Orang yang bisa fokus berpikir dan tetap nyaman di dalam ruang yang berantakan cenderung lebih kreatif dan juga lebih cerdas. Hal ini ditemukan dalam studi yang diterbitkan dalam jurnal Psychological Science. Ruangan yang kacau gak membuat mereka stres ya. Sebaliknya mereka cenderung mengabaikan kekacauan yang ada di depan mata demi memberi ruang untuk pemikiran dan kreativitas yang lebih kompleks teman pro 2. Dan teman pro 2 yang berikutnya, sering berbicara sendiri ya, bukan gila ataupun stres teman pro 2 ya. Berbicara sendiri justru jadi salah satu kebiasaan orang-orang dengan IQ tinggi. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam The Quarterly Journal of Experimental Psychology, beberapa orang nih berbicara dengan diri sendiri pastinya dapat bermanfaat untuk fungsi kognitif. Kebiasaan ini dapat membantu meningkatkan daya ingat, meningkatkan fokus dan juga konsentrasi ya teman pro 2 dan meningkatkan kejernihan pikiran. Dan ini berikutnya buat aku banget ya, begadang teman pro 2 ya. Studi yang dipublikasikan dalam BMJ Public Health menemukan orang yang cenderung begadang memiliki keterampilan kognitif dan juga pemikiran kritis yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang lebih produktif dengan bangun pagi teman pro 2. Dengan banyaknya informasi yang diproses dan juga disaring, orang cerdas biasanya tidur lebih sedikit daripada yang lainnya. Aduh, apakah aku orang yang ber-IQ tinggi teman pro 2? Sepertinya ya. Orang yang dengan IQ tinggi sering menikmati waktu sendiri, mempertanyakan banyak hal teman pro 2 ya. Dan juga sarkas sesekali teman pro 2. Jadi yang diterbitkan dalam Organizational Behavior and Human Decision Processes menunjukkan sarkasma adalah bentuk kecerdasan tertinggi. Sarkasma dapat meningkatkan kreativitas juga. Sering mengumpat dan sering mencoret-coret teman pro 2 ya, terkadang menunda-nunda juga dan menyukai seni abstrak dan musik instrumental bisa menjadi salah satu alasan ya teman pro 2. Dan kita move dulu ke informasi menarik lainnya teman pro 2. Ada desainer asal Dramaga Bogor, Laras Andriani ini, yang berhasil meraih Avant-Garde Award di Australian Wearable Art Festival 2026 lewat karya Silent Luminous. Yang bikin karyanya makin menarik teman pro 2, busana tersebut ini keren banget teman pro 2, dibuat dengan memanfaatkan serat daun nanas dari limbah pertanian yang diolah menjadi benang dan dirajut menjadi bagian dari busana. Material tersebut juga dipadukan dengan kain jackquard daur ulang dan berbagai sisa produksi lainnya. Jadi untuk menyelesaikan Silent Luminous, Laras menghabiskan sekitar 1700 jam atau 7 bulan melalui berbagai eksperimen dan juga revisi. Dan saat ini karya yang berangkat dari Bogor tersebut berhasil tampil dan mendapat penghargaan di panggung Australia. Aduh, keren banget Laras, semoga bisa memotivasi kita semua untuk bisa melakukan dan mengejar apa yang kita yakinkan, bisa mendapatkan hal yang bermanfaat bukan cuma untuk orang lain tapi untuk diri sendiri teman pro 2. Dan yang pasti sangat membanggakan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang-orang di sekitar kita, untuk negara juga, membuat nama harum Indonesia pastinya teman pro 2. Ini bisa menjadi salah satu motivasi yang luar biasa di pagi hari ini ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Well, teman Pro 2, jangan lupa merapat ke Instagramnya Pro 2 nih, hari-hari Pro 2 underscore ternyata 2-nya pakai angka. Kenapa? Karena aku sudah lemparin trivia request di sana. Teman Pro 2 ada 3 lagu yang bisa kamu pilih, yaitu lagunya Caleb J, I Found You, ada Cat's Eye dengan Animal, dan juga ada NPD, Lupain Aku. Please, kira-kira yang mana nih yang kamu suka teman Pro 2 bisa kamu pilih sekarang juga. Nanti kita bakal dengerin sama-sama bareng-bareng di 9.30 teman Pro 2. Jadi kamu punya waktu kurang lebih 2 jam kurang ya dari sekarang teman Pro 2, jadi langsung aja dipilih nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, informasi menarik di pagi hari ini datang dari tim Bamantara. Episat dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS yang kembali mengharumkan nama Indonesia dengan meraih juara 3 dunia CANSAT 2026, dan ini adalah kompetisi teknologi ruang angkasa yang diikuti 40 tim dari berbagai negara. Ajang yang digelar oleh American Astronomical Society atau AAS yang bekerjasama dengan NASA ini mendapat apresiasi dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Indro Yono Susilo, yang menilai semangat, invensi, dan juga inovasi generasi muda Indonesia perlu terus dijaga teman Pro 2, dikembangkan dan ditularkan kepada generasi berikutnya. Prestasi tersebut juga melanjutkan konsistensi PENS di CANSAT ya. Sebelumnya tim PENS meraih juara 3 dunia pada tahun 2022 dan meningkat menjadi juara 2 dunia pada 2023 di Blacksburg, Virginia. Konsistensi ini menjadi bukti bahwa inovasi dan kompetensi mahasiswa Indonesia mampu bersaing di level global bersama dengan peserta dari India, Turki, Meksiko, Polandia hingga Argentina teman Pro 2. Dan ini adalah ya anak-anak Indonesia ya yang kembali lagi memotivasi kita dan juga membanggakan kita semua teman Pro 2. Semoga kita bisa terus membuat Indonesia maju deh dengan pencapaian-pencapaian dan juga hal-hal baik yang bisa kita lakukan setiap harinya teman Pro 2. Dan kamu harus tahu juga teman Pro 2, aktor lagu Indonesia Iko Uwais kembali mendapat kepercayaan di panggung perfilman internasional nih. Jadi Iko ini terpilih jadi sebagai salah satu juri 7 Jackie Chan International Action Film Week 2026 yang digelar di Harbin, China pada Agustus bulan ini ya teman Pro 2. Festival ini mempertemukan sineas dan juga pelaku industri dari berbagai negara untuk merayakan film aksi sekaligus mendukung talenta baru di genre tersebut nih. Pengalaman Iko lewat berbagai film laga termasuk The Raid dan juga sejumlah produksi internasional menjadi bagian dari kiprahnya di industri film aksi dunia. Keren sekali ya informasi-informasi yang kita dapatkan di pagi hari ini membuat kita semangat untuk ayo kita terus berkarya, kita terus berprestasi teman Pro 2. Nanti kita akan sampai pada tujuan kita masing-masing ya teman Pro 2, yakin dan percaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Teman pro 2, kamu pernah gak sih kayak beberapa waktu belakangnya tuh ngerasa kayak semuanya just tearing apart and falling down, teman pro 2 ya. Mungkin semua harapan-harapan yang kamu bangun, mimpi-mimpi yang kamu cita-citakan sebelumnya hancur lebur gitu ya. Entah karena diri sendiri atau mungkin karena orang lain ya, karena kamu menggantungkan harapan itu kepada orang lain gitu. Teman pro 2 itu merupakan sebuah seni yang paling mudah untuk membuat diri kamu kecewa, teman pro 2. Dan kamu ngerasa kayak, oh kok seberat ini gitu yang harus aku hadapi, yang harus aku lalui tahun pra 2. Tapi pada akhirnya ya, seiring berjalannya waktu kamu sadar bahwa, oh ternyata tidak seberat itu juga gitu. Aku bisa melalui semuanya. Dan semua yang telah rapuh dan juga runtuh ya, mungkin karena diri kita sendiri atau mungkin karena orang lain tahun pra 2, yang bisa memperbaiki adalah tetap balik lagi diri kita sendiri, teman pro 2. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin mungkin kamu sedih, kamu kecewa, mungkin ini harinya ya, ini waktunya kamu untuk memperbaiki semuanya, perlahan-lahan menata kembali semuanya satu-satu ya, teman pro 2. Yakin semuanya pasti akan baik-baik aja kok. Tenang aja, teman pro 2 ya, nggak ada badai yang berlangsung selamanya. Pasti selalu ada pelangi di baliknya, teman pro 2, dan badai pasti akan berlalu juga. Dan kita rangkai semuanya satu persatu yang sudah hancur, teman pro 2 ya, kita susun lagi satu-satu puzzle-nya ya, semoga kita bisa memperbaiki itu semua perlahan-lahan ya.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, Gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Teman Pro 2, buat kamu yang suka koleksi gaming gear nih, teman Pro 2, ini ada Rexus yang baru banget menghadirkan koleksi gaming gear terbaru hasil kolaborasi dengan Jujutsu Kaisen, teman Pro 2. Jadi ini terinspirasi dari Arc Shibuya Incident di season kedua. Mulai dari keyboardnya, terus ada keycaps-nya juga, mousepad-nya, teman Pro 2. Koleksi ini membawa elemen karakter seperti Fushiguro, ada Yuji Itadori, ada Gajo, dan juga Nobara ke dalam desain yang detail dan juga collectible. Koleksi Rexus X Jujutsu Kaisen juga sudah tersedia di Rexus.id, di Shopee, di TikTok Shop, dan juga Tokopedia. Dan yang buat mau lihat langsung, besok banget nih teman-teman dua, mulai besok ya di Rexus di Fate 2026 di 15-16 Agustus ya, pastinya di Jakarta ya teman-teman dua. Dan ini keren banget karena ya ini ya tadi dari inspirasi Arc Shibuya Incident di season 2 teman-teman dua. Yang bikin beda ini sebenarnya adalah bodinya bisa dibawa di motif talisman jimat yang nyegel jari Sukuna, salah satu benda paling krusial di sepanjang sejarah cerita. Jadi kamu nggak cuma dapat keyboard bertema biasa, tapi juga bawa elemen langsung dari dunia JJK, teman-teman Pro 2. Karakternya juga, aduh kerasa banget nih karakter barunya di keycaps-nya yang punya dua varian tema, yaitu biru hitam tema Megumi Fushiguro yang angkat teknik manipulasi bayangannya, dan juga orange merah tema Yuji Itadori yang angkat sisi Sukuna, Black Flash, dan juga tema darahnya. Enaknya lagi, body sama keycaps-nya juga dijual terpisah teman Pro 2, jadi kamu nggak bisa beli bodinya doang ya, atau gonta-ganti keycaps kapan aja tanpa harus beli keyboard baru. Jadi satu keyboard bisa tampil beda-beda, tinggal disesuaikan sama mood-nya aja. Mouse pad-nya juga punya dua desain teman-teman Pro 2. Yang pertama di tengahnya ada simbol Tokyo Jujutsu High, sekolahnya para karakter, dan di sekelilingnya tiap tokoh diwakili simbol juru khasnya. Desain kedua kebalikannya nih teman-teman Pro 2, sengaja dibikin rame banget ya nampilin main case-nya Megumi, Yuji, Gojo, dan juga Nobara dalam pose action yang dinamis. Dan di season 2 sendiri Rexus juga nggak ngelupain arc dari hidden inventory-nya. Koleksi pertama bareng Jujutsu Kaisen ini ngangkat persahabatan Gojo dan juga Geto lewat mousepad dan juga mouse dengan desain yang minimalis tapi apik banget teman Pro 2. Dan menariknya nggak berhenti di produknya Rexus yang nyelipin banyak easter egg di foto-foto produknya ya, bawa kenangan scene-scene ikonik masa lalu mereka sampai ke detail karakternya. Dan koleksinya udah dirilis di website ya, tadi sudah aku sebutkan juga teman Pro 2 ya. Ini keren banget buat kamu para pecinta dari Shibuya Incident Season 2 atau Jujutsu Kaisen, dan juga kolektor dari gaming gear teman-teman Pro 2, kamu harus banget dan wajib banget punya yang satu ini ya teman-teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, jangan lupa jam 9 nanti kita bakal ada ngopi ya, ini pembahasan yang seru banget buat kamu ya yang ingin menikah calon pengantin teman-teman Pro 2. Kita bakal bahas tentang tes urin bagi calon pengantin ya, jadi jangan kemana-mana, pesin kamu tetap di 96,7 FM di Pro 2, alternatif teman terbaik kamu.

kenapa perutku ketawa terus? Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Buat kamu teman pro 2 yang calon pengantin ya, amin. Setelah ini kita bakal ngebahas tentang tes urin bagi calon pengantin ya teman pro 2 di ngopi jam 9 pagi nanti teman pro 2. Tes urin atau urinalisis ya bagi calon pengantin penting untuk mendeteksi lebih dini gitu ya gangguan fungsi ginjal, infeksi saluran kemih dan penyakit metabolik atau sistemik seperti diabetes. Pemeriksaan ini membantu pasangan untuk memastikan kesiapan fisik dan juga mencegah risiko komplikasi kesehatan yang dapat memengaruhi kehamilan serta keturunan di masa depan. Teman pro 2. Jadi memang manfaat utama dari tes urin pranikah ini adalah menemukan adanya infeksi saluran kemih atau ISK yang dapat berdampak buruk apabila tidak diberikan penanganan ya. Menilai kinerja organ ginjal dalam menyaring zat sisa metabolisme tubuh juga ini bisa menjadi cek fungsi ginjal kita masing-masing teman pro 2. Bisa menjadi media untuk screening metabolik di mana kita bisa mengidentifikasi indikasi penyakit sistemik seperti diabetes melalui kadar glukosa ataupun protein yang ada di dalam urin. Dan memastikan kondisi tubuh sang ibu benar-benar sehat sebelum memasuki masa kehamilan, teman pro 2. Dan selain tes urin, kamu dan pasangan umumnya disarankan untuk melengkapi pemeriksaan kesehatan pranikah atau premarital check-up yang mencakup tes darah lengkap ya, pastinya udah untuk mendeteksi anemia, golongan darah dan juga rhesus. Dan screening penyakit menular seperti HIV atau sifilis dan juga hepatitis B. Ada yang namanya tes TORCH, teman pro 2, khusus wanita untuk mencegah resiko pada janin dan juga tes gula darah sewaktu atau saat berpuasa teman pro 2. Dan kamu dapat melakukan konsultasi dan pemeriksaan awal ini secara mudah dengan mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau puskesmas di wilayah kamu masing-masing nih teman pro 2. Well, untuk tes urin atau urinalisis lebih tepatnya akan kita bahas dan apa aja sih kira-kira manfaatnya untuk pasangan nih atau calon pengantin teman pro 2. Dan ini berdasar hukum dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang narkotika juga ya. Dan ini merupakan bagian dari visi dan misi dan arah kebijakan Presiden Republik Indonesia serta udah pasti kerjasama lintas kementerian dan juga Kemendagri teman pro 2. Jangan kemana-mana teman pro 2, kita bakal ngebahas itu lebih banyak lagi di jam 9 nanti. Pesan kamu stay tune terus di 96,7 FM.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Pasir putir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 di 96,7 FM di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Barang aku Alam Julkarnain pastinya akan menemani kamu di pagi hari ini. Seperti yang sudah aku mention sebelumnya, teman Pro 2, di pagi hari ini buat kamu, khususnya bagi calon pengantin nih ya, yang akan datang di beberapa waktu ke depan, ini adalah salah satu bentuk persiapan yang harus banget kamu lakukan sebelum memasuki tahap pernikahan ya, teman Pro 2. Dan di pagi hari ini di Ngopi Ngobrol Asik di Pro 2 bareng aku Alam Julkarnain, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa di pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Ada Bapak Brigjen Paul Mirzal Alwi SIK selaku Kepala BNNP Provinsi Maluku Utara ya, dan juga ada Bapak Haji M. Julkiram Hairudin MSI selaku Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kemenak Maluku Utara. Selamat pagi Bapak-bapak, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tetap semangat.
0: Oke, di pagi hari ini bersama dengan saya manggilnya siapa nih Pak? Jenderal boleh? Ya. Kalau saya panggil jenderal boleh nggak?
1: Panggil.
2: Ya jenderal aja.
1: Apa saja lah.
0: Oke. Dan sebelum kita memulai ngopi di pagi hari ini, teman Pro 2, buat kamu yang pengen ikutan, pengen mengirimkan atau menitipkan pertanyaan kamu, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0813-7312-5896 ya, teman Pro 2. Dan tema kita di pagi hari ini adalah tes urin bagi calon